0: Aku Cinta Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: 99,8 Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di Spadal. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan sudah jam 8 aja nih teman Pro 2. Saatnya kamu harus bangkit ya dari kasur kesayangan, stretching dikit, terus senyum paling manis buat menyambut hari yang baru. Dan tentunya barengan sama Adelia di sini, siap menemani jam-jam rawan malas gerak kamu ya. Jadi teman Pro 2 gimana? Senin pagi sudah produktif atau masih kebayang indahnya kasur pas weekend? Atau lagi sibuk nih ngumpul niat buat berangkat ya? Berangkat entah kerja, kuliah, atau ke sekolah teman Pro 2. Tapi tenang aja, Adelia bakal suntik semangat kamu sejam ke depan dengan music-music hits dan pastinya berita paling hangat yang lagi rame dibicarakan. Nah teman Pro 2, kabar yang satu ini benar-benar bikin gempar jagat musik tanah air ya. Dan ini dijamin bikin kita yang tumbuh di era 2000-an mendadak baper parah sih teman Pro 2 ya. Jadi kabar mengejutkan datang dari grup band legendaris teman Pro 2 yang karya-karyanya pasti pernah menemani masa-masa galau kita ya. Yaps, Kangen Band resmi dibubarkan teman Pro 2. Siapa sih yang tidak kenal Kangen Band dengan lagu-lagunya yang sukses ya membuat kaum-kaum patah hati berhasil patah hati ulang lagi. Oke, teman Pro 2, dan kabar duka buat para penikmat musik Indonesia ini disampaikan langsung sama sang gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto. Lewat unggahan di Instagram pribadi dia, akhir pekan kemarin Dodi mengumumkan kalau band yang berdiri sejak 4 Juli 2005 ini terpaksa bubar karena adanya konflik internal teman Pro 2. Aduh, padahal sangat disayangkan ya teman Pro 2 ya, band ini pernah hits ya pada masanya teman Pro 2. Mungkin kamu bisa spill lagu apa nih yang paling apa ya menggugah hati kamu teman Pro 2 ya. Contohnya kayak lagu Yolanda Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau, Aku dan Dia, Sampai Selingkuh. Itu semuanya karya ciptaan Dodi teman Pro 2. Dan perjalanan panjang 21 tahun di belantik musik Indonesia penuh kenangan akhirnya harus berakhir seperti ini. Sedih banget ya. Padahal lagu-lagu mereka itu soundtrack wajib anak-anak nongkrong ya, dan kenangan cinta monyet kita dulu ya. Dulu padahal baru saja Senin, tapi beritanya udah bikin nostalgia dan mewek teman Pro 2. Semoga ini keputusan terbaik buat semua pihak dan juga karya-karya mereka tetap abadi di hati para pendengarnya. Nah kalau teman Pro 2 sendiri, lagu Kangen Band mana nih yang paling punya historial moment ya, atau paling bikin kamu baper kalau didengerin sekarang teman Pro 2? Dan kita mau dengerin dulu ya lagu dari Kangen Band ini teman Pro 2, karena kita lagi bahas Kangen Band. Pastinya lagu ini bakal apa ya, sedikit mengobati hati kamu ya teman Pro 2 ya, yang lagi galau karena Kangen Band bubar, band favorit kamu termasuk Adelia juga sih ya teman Pro 2 ya. Oke, ini dia lagunya.

0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: Pro 2 FM Antam buat teman terbaik kamu. Para selamat pagi teman Pro 2.
1: 99,8 Pro 2 FM Antam buat teman terbaik kamu. Yes, balik lagi teman Pro 2 tentunya bareng sama Adelia dong pastinya. Yes, teman Pro 2 di jam 8:38 menit teman Pro 2. Tidak terasa ya, sudah 8:30 aja nih. Gimana baterai level kamu? Masih di angka 100% atau udah lowbat nih gara-gara ngejar deadline Senin pagi yang mungkin tadi pagi buru-buru ke kantor ya. Tidak sempat sarapan karena udah telat nih. Dan juga mungkin kaos kaki sebelahnya hilang, pagi ini apes banget ya. Tapi santai dulu teman Pro 2, karena Adelia menemani kamu di jam-jam kritis ya teman Pro 2. Jadi jangan bikin aura Senin kamu jadi suram. Mending kita isi amunisi semangat biar vibes seharian ini tetap slay dan juga positif pastinya. Nah, kita ngomongin soal positive vibes, Adelia punya satu cerita yang benar-benar mind blowing sih ya. Dan ini bikin terharu banget dari Australia teman Pro 2, negara tetangga kita nih, tidak jauh-jauh ya. Jadi ada seorang ibu bernama Enros Tanuvasa yang melahirkan bayi perempuan di usia kandungan 21 minggu 3 hari. Bayangin, secara medis itu prematur banget nih dan resikonya luar biasa tinggi. Bahkan tim medis di sana sempat tidak menyangka kalau si bayi bisa bertahan hidup teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, bayi mungil ini berhasil mematahkan semua prediksi medis dan bertahan hidup teman Pro 2 ya dengan selamat. Karena perjuangannya super ajaib ini, dia diberi nama Margherita Miracle Tanuvasa. Yups, miracle yang artinya keajaiban. Luar biasa ya teman Pro 2 ya. Kisah bayi ajaib ini langsung mengukir sejarah sebagai bayi paling prematur di Australia yang berhasil selamat. Ini benar-benar definisi miracle is real ya teman Pro 2 ya. Cerita seperti ini tuh kayak ngerimain kita tuh kalau harapan itu selalu ada serumit apapun kondisinya. Nah teman Pro 2, kalau bayi miracle saja bisa seberjuang itu buat bertahan hidup, masa kita yang sudah gede gini langsung menyerah cuma gara-gara ketemu hari Senin? Tidak dong ya. Hari Senin harus makin semangat pastinya. Oke, biar makin full power dan vitamin semangat kamu terisi penuh, Adelia punya lagu yang bakal menaikkan mood booster kamu di pagi hari ini. Salah satu lagu yang dijamin bikin kamu refleks bergoyang dan auto bebas dari kantuk ya. So check this out.

0: Ingin aku sama anak orang lain, ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Mama.

Masih dari Geraha Siaran tadi, tentunya masih bareng sama saya Adelia Wanek di sini. Ya, teman Pro 2, jangan bosan-bosan ya dengar suara Adelia di sini. Karena Adelia tidak bosan-bosan juga menyapa kamu ya. Senang banget nih pagi hari ini kita kembali berjumpa. Buat kamu yang baru saja bergabung ya, bagaimana sudah melanjutkan aktivitas hari ini? Semoga semangat kamu makin bertambah ya. Oke, teman Pro 2. Nah, jam segini Adelia punya satu cerita manis plus lucu ya yang lagi ramai diperbincangkan di dunia hiburan internasional. Jadi teman Pro 2, mungkin kamu tidak asing lagi ya sama Taylor Swift, teman Pro 2, dan suaminya atlet kenamaan NFL ya, Travis Kelce. Baru saja buka suara soal momen pernikahannya dengan musisi papan atas Taylor Swift yang digelar di New York ya, teman Pro 2, di bulan Juli lalu ya. Nah, dalam wawancaranya bersama ESPN, Travis dengan wajah berbinar bilang kalau hari pernikahannya itu adalah malam terbaik dalam hidupnya. Bahkan dia mengaku kalau menikahi Taylor Swift itu rasanya lebih dari apa yang pernah dia impikan. Aduh, romantis banget ya. Seandainya ada yang seperti itu. Ya, yang bersyukur gitu punya kita, kayak tidak mau mencari yang lain lagi. Emang ada ya gitu ya. Kan biasanya kan manusia-manusia ini biasanya tidak cukup ya dengan satu orang, teman Pro 2. Tapi si Travis ini sudah ganteng, atlet pula, kaya raya. Aduh, luar biasa banget nih ya. Tapi bukan cuma momen romantisnya saja yang bikin heboh ya. Pesta pernikahan mereka ini ternyata seru dan penuh kejutan. Rekan setimnya di Kansas City, Patrick Mahomes, sampai mengaku kalau bikin kehebohan kecil di lantai dansa. Katanya, saya tidak tahu nih bisa menari atau tidak, tapi yang penting ikut heboh dulu. Ya, yang penting heboh ya. Dan tidak berhenti di situ, teman Pro 2, mantan pemain NFL Ross Tucker juga membeberkan cerita lucu. Ternyata si abang Travis dan Taylor sempat naik ke atas panggung buat jamming bareng penonton. Ya, jadi penonton itu dibuat kaget nih. Karena ternyata Travis ini tidak cuma jago di lapangan hijau, tapi lumayan berbakat juga ya pas pegang mikrofon di samping sang istri. Luar biasa, teman Pro 2, bisa dibayangkan ya pesta sekelas Taylor Swift dan juga Travis, tapi suasananya tetap seru dan hangat pastinya. Memang ya kalau sudah menemukan pasangan yang tepat gitu ya, dunia akhirat dunia terasa milik berdua ya, yang lain cuma bisa menonton sambil senyum-senyum sendiri, teman Pro 2. Nah, khusus buat kamu yang lagi butuh suntikan energi ekstra di Senin pagi ini, Adelia sudah siapin satu lagu yang iramanya dijamin nih bikin kamu senyum-senyum dan refleks ikut berjoget. Oke, teman Pro 2, dan pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya, karena Adelia masih menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2. Dan sudah jam 9 nih, saatnya kita masuk ke jam-jam paling produktif. Gimana? Kopi pagi kamu sudah habis atau baru mau refill nih? Dan teman Pro 2, Adelia mau menyuntikkan energi positif buat kamu di pagi hari ini, yang lagi di kampus, di kantor, atau yang sedang beraktivitas di jalanan, tetap fokus dan semangat ya. Nah teman Pro 2, kalau dengar kata nilai-nilai keindonesiaan, kira-kira apa nih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Ya, ini pelajaran kewarganegaraan ya pas sekolah ya, atau hafalan Pancasila mungkin. Padahal ya kalau ditarik ke kehidupan anak muda zaman sekarang, nilai keindonesiaan itu keren dan relate banget sih ya. Jadi tidak selalu soal teori berat ya teman Pro 2. Simpelnya tuh begini, gotong royong dan ramah. Jadi watak asli orang Indonesia itu suka banget membantu dan ramah ya. Itu contoh simpelnya di tongkrongan nih. Kalau ada teman yang stuck mengerjakan tugas atau lagi sepi job, pasti rame-rame dibantuin, ya kan? Nah, itu kita sudah menerapkan nilai-nilai keindonesiaan ya tanpa kita sadari. Dan yang kedua itu toleransi dan keberagaman. Apalagi kita yang tinggal di Atambua, teman Pro 2, dan dimanapun berada, pasti kita kan kaya ya akan budaya teman Pro 2. Jadi saling menghargai beda suku, agama, dan latar belakang itu sudah jadi makanan sehari-hari yang bikin kita makin solid teman Pro 2. Contohnya seperti kemarin nih Natalan itu, teman-teman yang muslim bantu mengatur kendaraan di luar gereja teman Pro 2. Dan juga pas Idul Fitri itu pas sholat, teman-teman yang non-muslim juga ikut membantu merapikan kendaraan ya. Itu salah satu bentuk toleransi dalam keberagaman umat beragama. Dan yang terakhir itu musyawarah. Jadi kalau mau menentukan tempat nongkrong nih atau konsep acara kayak di kantor, kampus, sekolah gitu, kita kan biasanya ngobrol dan cari keputusan bersama ya gitu ya, bukan menang-menangan sendiri. Itu kita sudah menerapkan nilai-nilai keindonesiaan. Nah nilai-nilai seperti ini tuh yang bikin karakter anak muda Indonesia beda dari yang lain ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, anak-anak muda yang sedang mendengarkan Adelia di sini, harus tetap keren, adaptif sama zaman, tapi tidak boleh kehilangan identitas diri. Jadi menjadi Indonesia di era digital ini bukan cuma soal pakai batik atau posting foto bendera pas 17-an aja ya, tapi gimana aksi nyata kita sehari-hari ya, saling dukung sesama anak muda, dan juga tidak gampang terprovokasi sama hoax, dan juga pastinya bangga sama karya lokal. Jadi kalau teman-teman Pro 2 sendiri, nilai keindonesiaan apa nih yang paling seru, yang paling sering kamu terapkan pas lagi nongkrong atau di lingkungan tempat tinggal kamu mungkin teman Pro 2? Yuk jangan lupa bagikan cerita kamu ya, tentunya di WhatsApp Pro 2 seperti biasa teman Pro 2. Dan bakal kita bacain nanti di jam 10 ya. So Adelia masih terus menemani kamu tentunya dengan informasi menarik, obrolan seru, lagu-lagu hype teman Pro 2, dan pasnya ada Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. So stay tune terus.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada sound featuring Kanar Meina, Way Back Home, Tomang Pro 2. Dan tidak terasa lagu ini akan mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Thank you banget sudah menemani Adelia dari jam

5 pagi tadi sampai dengan kurang 5 menit lagi jam 10 teman pro 2. Dan semoga informasi yang ada Lia bagikan buat kamu ya bisa menambah amunisi semangat kamu untuk menjalani sisa hari Senin. Dan teman pro 2 yang sedang mendengarkan ada Lia, thank you banget ya sudah stay tune dan ikut seru-seruan. Dan juga jangan lupa buat terus jaga kesehatan, tetap sebarkan good vibes dan bangga jadi anak muda Indonesia. Saya Adelia Manik pamit dari ruang dengar kamu, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada penyiar lain yang bakal menemani aktivitas Senin kamu. So, bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist.
2: Request di Produa Hitlist.
1: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Okay, teman Pro 2, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Pro 2 Hitlist. Iya, di Pro 2 Hitlist seperti biasa kamu bisa request lagu pilihan kamu ya. Okay, lagunya pasti harus yang terbaru teman Pro 2. Lagu Indonesia atau mancanegara boleh banget ya. Silakan di sosmed kita RRI Pro 2 Tambua untuk Facebook ataupun Instagram ya. Bisa juga lewat WhatsApp atau telepon ya di 0851 3728 7493. Oke, kita sampai di jam 12 siang seperti biasa ya untuk Pro 2 Hitlist. So, buat yang mau gabung dan request silakan gabung ya, kita tunggu.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

request lagu di Pro2 Hitlist.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Oke, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hit List ya. Barusan kita dengerin Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Oke, lebih ini spesial buat yang udah request, ada Minace di Sulawesi. Terima kasih udah gabung dan request ya. Katanya selamat hari Senin, Kak, mau request lagu Selena Grace. Terus ada lagi yang gabung, Lara Purnamasari, katanya selamat siang, Kak, mau request lagu boleh enggak? Oke, silakan ya, mau request apa? Kita tunggu nih sampai jam 12 siang. So, teman Pro 2, sambil nungguin kamu yang pengen gabung. Oke, yang bermonitor mau gabung dan juga request boleh sekali ya, boleh banget. Silakan di sosmed kita RRI Pro 2 Tambun untuk Facebook ataupun Instagram dan juga WhatsApp di 0851-3728-7493. Oke, yang mau gabung kita tunggu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Oke, teman berdua, ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Dan akhirnya selesai sudah ya kita di acara Produa Hit List. Terima kasih buat yang udah gabung, juga udah request dan udah setia dengerin Produa FM Atambua. Oke, selanjutnya masih ada acara yang seru yang bakal nemenin kamu di Santai Siang Produa FM ya, bareng sama Rara, masih bareng sama Rara. So stay cool aja terus di Produa Atambua, teman terbaik kamu.

0: aja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Oke, 99,8 Pro 2, tamu teman terbaik kamu di Santai Siang Pro 2 FM. Kita akan ikutin dulu cerita tentang pelaku usaha ya. Kali ini ada pelaku usaha makeup artist yang tetap eksis walaupun sebagai pekerjaan sampingan gitu. Ya, kalau udah mungkin udah nyaman sama pekerjaan, mungkin susah banget ya buat ditinggalkan. Walaupun udah ada pekerjaan lain, tapi tetap aja masih dijalankan ya. Apalagi kalau udah passion dan hobi gitu. Oke, siang ini kita akan ngobrol sama Kak Nelly Indah Ramawati ya, pelaku usaha makeup artist. Oke, stay cool terus di Pro 2, tambah teman terbaik kamu. FM.
1: Santai siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro 2 FM.

0: 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Santai Siang Pro 2 FM. Kali ini spesial UMKM ya, seperti biasa di setiap siangnya. Dan kita akan ngobrol sama pelaku usaha makeup artis. Oke. Dan kita tahu ya, belakangan apalagi di Belu ini lagi musim pesta ya guys. Jadi kayaknya jasa makeup artis lagi laris-larisnya. So, kita siang ini bakal ngobrol sama Kak Nelly Indah Rahmawati ya, escape nurse selaku owner dari jasa makeup artis Nelly Beauty. Dan udah hadir di studio kita. Langsung aja kita sapa dan kita ngobrol langsung ya. Halo, selamat siang Mbak Nelly.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa. Sehat dan terang benderang pokoknya siang ini.
0: Oke, baik. Nah, ini ya di tengah kesibukan sekarang udah jadi ASN juga ya.
1: Iya, masyaallah.
0: Udah mulai masuk kantor ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi masih juga ada melayani apa ya? Klien mua ya, Mbak ya.
1: Iya, benar.
0: Wah, ini seru banget ya. Gimana hari ini ada masih ngelayanin customer juga?
1: Alhamdulillah hari ini kebetulan gak ada karena ini masih jam kantor.
0: Iya. Betul ya.
1: Tidak ada.
0: Nah itu dia tuh teman Pro 2, gimana ya Mbak Nelly ini sekarang udah jadi ASN terus bisa manage waktu dengan kegiatan muanya, nanti kita bakal tanya-tanya ya.
1: Siap.
0: Tapi kita pengen tahu dulu, ini sebenarnya jasa makeup artisnya Mbak Nelly ini udah sejak kapan sih dimulai?
1: Ini sambil cerita ya kak ya. Awalnya itu dari zaman kuliah kak.
0: Wah,
1: zaman
0: udah
1: kuliah
0: lama,
1: itu
0: ya?
1: Mungkin tahun 2013 ke 14. Awalnya iseng-iseng kak, make upin anak-anak karnaval tetangga-tetangga di rumah.
0: Oh gitu.
1: Gak pernah belajar, gak pernah kursus. Jadi otodidak semuanya dari YouTube. Setelah itu kok orang senang, tertarik. Namanya make up nih selera ya kak ya. Gak semua orang suka dengan kita punya make up. Tapi betul, alhamdulillahnya banyak yang berminat. Akhirnya dari situ, kalau hobinya menghasilkan, kenapa gak ditekuni? Begitu, jadinya sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun gak selalu ada job, tapi alhamdulillah ada yang percaya gitu.
0: Oke, baik. Jadi ini emang dari hobi awalnya ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. And then ya, waktu itu di mulai usahanya di Atambos ini atau masih di Jawa?
1: Dulu masih di Jawa. Terus sampai di sini belum ada yang kenal kan, karena teman masih 1-2. Akhirnya nyoba-nyoba makeup sendiri. Cuma kalau saya rasa sendiri, makeup muka sendiri ini nggak percaya diri.
0: Oh, gitu.
1: Merasa nggak berubah gitu. Tapi kalau makeup orang malah jadi berubah dan lain. Akhirnya alhamdulillah udah dikenal sekarang.
0: Oh gitu. Jadi uniknya gitu ya. Makeup artis ada yang makeup diri sendiri ngerasa aneh.
1: Iya, ngerasa aneh. Nggak pangling gitu.
0: Oh, nggak panglingi kalau orang Jawa bilang ya.
1: Iya, panglingi.
0: Terus kalau Mbak Nelly misalnya pakai jasa makeup makeup artis berarti minta orang lain gitu ya, atau tetap makeup sendiri?
1: Tetap makeup kalau makeup sendiri. Kalau acara-acara ya kayak yang nggak terlalu heboh kayak untuk diri sendiri, pesta misalnya ya makeup sendiri. Cuma ya nggak terlalu gimana ya, hasilnya tuh mungkin kita nggak puas gitu loh kak. Tapi kalau makeup di muka orang justru lebih puas.
0: Baik ya, itu perasaan aja mungkin ya, yang lihat tetap normal aja.
1: Betul.
0: Nah baik, jadi berawal dari hobi. Terus kenapa ditekuni terus nih Mbak?
1: Itu tadi kak, yang pertama karena suka ya. Yang kedua alhamdulillahnya menghasilkan nih. Jadi harus ditekuni.
0: Lumayan kan.
1: Lumayan,
0: cuan betul. Gitu. Terus nama usahanya Nelly Beauty. Ini
1: Nelly
0: dipilih
1: Beauty
0: sendiri atau gimana ceritanya?
1: Tadinya itu adik saya sih yang ngide. Saya tadinya mau yang kayak Nelly makeup artis atau apa gitu. Tapi adik saya bilang begini, udah Mbak, yang simple-simple aja saya buatkan apa namanya gambarnya di Instagram, kemudian namanya juga saya buatkan. Oke, atur, saya bilang begitu. Akhirnya jadi.
0: Oh, iya benar ya, simple Nelly
1: aja.
0: Beauty. Terus selain make up nih Mbak Nelly sendiri menawarkan jasa apa aja kira-kira?
1: Kalau saya hanya make up sama hijab do kak. Kalau hair do mungkin pernah sih satu kali, tapi dengan teman yang udah punya usaha salon seperti itu.
2: Oke, jadi ada collab juga ya. Yeah. Mm-hmm. Dan untuk sejauh ini berarti yang jadi andalan ya, jasa utamanya itu makeup artist itu, yeah, ya,
1: itu aja.
2: Rias wajah aja. Mm-hmm. Itu berarti rias apa, pengantin atau wisuda kayak gitu?
1: Iya, pengantin iya pernah. Kemudian yang lebih sering pesta sama kayak prewed-prewed begitu.
2: Okay.
1: Yang lebih sering.
2: Okay, baik. Nah, kita boleh tahu nih untuk range harganya Mbak Deli ini makeupnya dari makeup biasa sampai makeup pengantin tuh sekitar berapa sih budgetnya?
1: Okay, kalau di saya aman-aman aja sih Kak. Maksudnya bisa dikompromikan. Kalau makeup pesta misalnya standar aja sih 150.000 mulai segitu. Kalau lamaran ya sekitar 350.000-an lah itu belum baju dan belum hairdunya, hijabdu. Okay. Kemudian kalau nikah atau akad nikah ya sekitar 1 jutaan lah. Itu di luar baju dan di luar hijab. Hanya makeup saja.
2: Hanya pure makeup aja, makeup sendiri aja gitu. Oke, itu kalau hijabdu juga belajar sendiri berarti otodidak, Mbak?
1: Iya, belajar sendiri. Semua dari YouTube pokoknya. Belajar, lihat, nyoba. Nah, sudah.
2: Oke, ini kayak udah jadi passionnya di situ ya.
1: Itu sudah, Kak.
2: Dan itu hobi tadi. Terus sejauh ini Mbak Nelly ya, kalau misalnya kita lihat make up itu dunia per make upan style itu kan kayak upgrade terus. Mbak Nelly juga ikut upgrade gitu ya?
1: Iya Kak, lumayan ngikutin sih. Jadi kadang klien tuh mintanya Mbak make up yang kayak gini nih. Nah itu kalau aku belum pernah nyoba, pasti sebelumnya aku belajar dulu nih Kak. Di teman atau nggak di diriku sendiri. Oh ternyata harus pakai ini, oh pakai ini. Setelah nonton praktek baru aku ke klien.
2: Oh gitu, baik. Dan sejauh ini nih kira-kira ya pengalaman bertahun-tahun Mbak Nelly make upin orang gitu. Yeah. Paling berkesan itu make upin siapa sih?
1: Berkesan ada ya, nggak usah sebut nama ya.
2: Tokoh siapa mungkin? Tokoh apa begitu?
1: Kalau tokoh belum pernah sih Kak, hanya teman-teman lingkungan Atambus ini aja sih. Cuma yang berkesan kadang kalau lucunya yang kalau dari klien ini kadang kesiapan. Misalnya kita jadwalnya jam 3 nih, kita jam sebelum jam 3 udah datang nih Kak, karena kan prepare alat, prepare tempat. Tapi yang mau di make upin ini kadang masih tunggu ya, ini duluan, tunggu ya, situ duluan, tunggu ya. Jadi kita bingung, kita udah atur waktu. Tapi lucunya klien ini kadang mengulur-ulur gitu loh Kak. Jadi kadang tergesa-gesa itu yang bikin bad mood.
2: Oh gitu. Itu yang bikin bad mood makeup artist ya. Ditunda-tunda, diulur-ulur waktunya, di over-over lagi.
1: Betul. Kita sengaja disiplin padahal.
2: Baik. Nah, and then Mbak, kalau Mbak Nelly sendiri kita pengen tahu biasa makeup artist itu ada ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau Mbak Nelly ciri khasnya apa kira-kira yang membedakan dengan mua lainnya gitu?
1: Ciri khasnya apa ya? Kita ngikutin ton kulit klien aja sih Kak. Kalau misalnya itu pun saya masih belajar sampai sekarang. Kadang takutnya dengan kulit yang ten itu kita keputihan atau jadi abu-abu, itu ngikutin klien aja sih. Dan itu masih belajar sampai sekarang.
2: Oke, baik. Bisa juga by request ya.
1: Iya, tetap.
2: Nah ini banyak juga udah kemana-mana Mbak Nelly gitu dengan kliennya, walaupun di Atambua aja kan. Kerjanya gimana? Sendiri aja atau ada asistennya gitu?
1: Awal-awal sendiri Kak. Kemudian ada temen nih, temen yang 1-2 orang kadang saya suruh bantu, bukan murni asisten. Karena emang untuk asisten ngajarinnya juga kadang susah Kak, butuh waktu. Mereka sedang kesibukannya kan banyak juga. Jadi mungkin mereka hanya bantu finishing seperti pasang blush on atau lipstick gitu-gitu aja. Selebihnya saya semua.
2: Oke, berarti asisten lepasan ya?
1: Iya. Sukarela.
2: Sukarela, kapan dibutuhkan di calling ya. Oke, nah sejauh ini Mbak Nelly mungkin bisa bagi apa ya pengalaman untuk teman-teman yang juga mungkin mau berwirausaha. Kalau jasa makeup artist ini bisa ngerasain keuntungan itu di berapa, mungkin berapa bulan pertama kah, berapa lama gitu?
1: Kalau keuntungannya nggak bisa diprediksi ya Kak, maksudnya nggak bisa dihitung langsung. Misalnya nih kita sekali dua kali ngejob terus kemudian modalnya langsung kita terima, itu nggak bisa. Jadi kita sistemnya tuh kayak setelah apa namanya make up nih, jadi kita setelah itu upgrade alat, upgrade apa ini alat-alat make upnya itu tadi, kita lebih bagus lagi. Kemudian kemudian apa lagi ya? Ya untuk itu tadi muter lagi istilahnya.
2: Oh iya betul, muter modal.
1: Muter modal, iya betul.
2: Jadi mungkin at least setelah kayak apa ya, alat-alat make up lengkap itu baru bisa dirasain gitu ya Mbak ya,
1: betul, keuntungannya.
2: Nah sejauh ini Mbak Nelly dari keuntungannya selain untuk modal perputaran usaha itu bisa dibikin jadi tanda mata apa gitu mungkin?
1: Kebetulan gini Kak, make up ini kan bukan pekerjaan utama ya, jadi fokusnya bukan di situ. Jadi seandainya ada make up, klien make up atau dapat uang lagi atau dapat income lagi, itu nggak yang semerta-merta dirupakan apa gitu ya, tapi ya kadang disimpan atau nggak untuk kebutuhan lain.
2: Oke, gitu. Baik untuk kebutuhan lah ya, sehari-hari betul, gitu ya. And then berarti sejauh ini Mbak Nelly manage sendiri ya untuk usaha ini.
1: Iya benar-benar.
2: Gitu. Oke deh. Untuk sistem marketingnya nih gimana aja nih, lewat apa aja?
1: Sementara ini masih yang pertama dari mulut ke mulut ya Kak ya. Yang kedua hanya lewat media sosial, entah Instagram, entah WA, entah Facebook, dari situ aja. Kadang kalau kewalahan nih Kak, enggak sempat dokumentasi ya sudah mau gimana. Karena asisten juga freelance. Jadi ya ala kadarnya, kadang kalau pas dapat fotonya kita upload, kalau enggak ya enggak.
2: Oke, baik. Ke depan mungkin butuh asisten tetap mungkin?
1: Enggak dulu, enggak deh, dulu Kak, ya. Karena bukan job utama istilahnya
2: ini
1: begitu.
2: Ini masih side job aja gitu ya. Di samping pekerjaan utama. Jadi gimana nih mengatur waktu, memanage waktu Mbak Nelly sekarang ya di kantor dengan di side job ini?
1: Kalau ngatur waktunya gini Kak, misalnya kayak awal tahun kemarin, pertengahan tahun ini, kan ada wisuda anak-anak tuh, anak-anak MI, anak-anak sekolah, itu udah booking dari jauh-jauh hari. Saya bilang begini, kalau memang mau make up, pagi sekalian, karena jam 8 itu atau setengah 8 saya sudah berangkat kerja. Jadi kalau memang mau, datang lebih awal, saya bilang begitu. Jadi kalau misalnya pesta malam juga harus pulang kantor dulu baru ini, baru kita bisa kerjakan.
2: Oke.
1: Ada juga nih yang buru-buru waktu karnaval kemarin. Saya bilang begini, kalau memang mau cepat, datang ke kantor. Jadi mereka datang ke kantor, saya make up di kantor.
2: Oke, di sela-sela waktu kerja ya.
1: Yang penting nggak ada pembinaan.
2: Pokoknya disempatin di sela waktu kosong gitu ya, betul, Mbak ya. Oke, baik. Wah, ini seru banget ya. Jadi pintar-pintar manage waktu antara kerjaan utama dengan sampingan ini. Terus gimana tuh? Ngerasain nggak kayak wah kewalahan, capek gitu? Gimana?
1: Iya Kak, pernah sesekali ya ngerasa capek. Itu pasti capeknya kalau mua itu bisa ditanya seluruh mua ini pasti. Kalau ini pinggangnya rasa pindah di depan.
2: Gitu.
1: Yang lebih capek lagi kalau kliennya ini nggak bisa diajak kooperatif gitu loh Kak. Seperti tadi manage waktu nggak bisa. Kemudian ya ada juga yang kadang rewel. Itu juga itu yang bikin kadang capeknya tambah kerasa.
2: Oh, ada juga yang rewel ya kliennya. Itu kayak gimana rewelnya? Itu jadi pengalaman juga yang sedikit.
1: Itu sudah. Jadi rewel itu dalam artian yang kayak saya nggak mau gini, ya boleh kita ikutin, tapi setelah kita ikutin lo kok jadinya gini, ya ya ayo diperbaiki lagi. Cuma setelahnya itu nggak ngomong langsung, nggak ngomong di kita langsung, ngomongnya di luar.
2: Oh gitu.
1: Kayak emang kalau emang tidak pas bisa komplain gitu loh, maksud saya jangan
2: ngomong di belakang gitu. Jadi kita nggak bisa evaluasi ya kalau gitu. Lebih baik langsung jujur aja, maaf ya Mbak, ya, sebenarnya aku maunya tuh kayak gini tapi hasilnya kurang kena nih. Nah, mungkin lain kali bisa diperbaiki gitu. Oke, lebih baik terbuka ya teman Pro 2 biar sama-sama enak gitu.
1: Iya, betul.
2: Oke. Terus kira-kira ke depannya Mbak Nelly dengan usaha backup artis ini harapannya kayak gimana?
1: Harapannya sih untuk usaha sendiri mudah-mudahan tetap berjalan, bisa berjalan walaupun dengan segala aktivitas dan kesibukan kerja sekarang. Cuma yaitu mudah-mudahan juga kerjaan juga nggak sampai terganggu dengan adanya side job ini Kak.
2: Oke deh teman Pro 2. And then yang mau tanya-tanya juga boleh, kita juga live di YouTube RRI Atambua official ya. Kayaknya kita jeda sebentar dulu, kita bakal lanjutin lagi ya. Yang mau nanya kita masih tunggu, pokoknya tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 FM. Masih bareng sama tamu kita siang ini ada Mbak Nelly. Ya, ini juga adalah penyuluh dari Kemenak Kabupaten Belu, penyuluh agama Islam dan juga punya pekerjaan sebagai makeup artis ya, punya jasa makeup artis Nelly Beauty. Oke, jadi gimana bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan yang utama dengan yang sampingan, tadi udah diceritain sama Mbak Nelly ya. Oke, kita lanjut lagi bareng Mbak Nelly, masih semangat ya Mbak ya?
1: Semangat.
0: Oke, ini mungkin yang terakhir, boleh bagi tips ya untuk teman-teman yang pengen jadi makeup artis. Okay. Itu tipsnya apa aja nih Mbak Nelly?
1: Untuk tipsnya untuk teman-teman yang mau jadi makeup artist, yang pertama harus banyak belajar tentunya. Kalau memang tidak ada biaya untuk kursus atau belajar dengan mua yang lebih pro, paling enggak belajar, sering-sering belajar. Terutama ibu-ibu nih, kadang-kadang mengeluh, "Mbak, ajari bikin alis." Sebenarnya bisa bikin alis tuh, tapi yang penting terbiasa. Saya bilang begitu. Kalau enggak terbiasa malas ya, malas lagi. Kemudian yang kedua yaitu fokus, Kak. Kalau enggak fokus ya sama saja, seakan-akan kayak sampingan, tapi kalau enggak ditekuni ya enggak akan menghasilkan juga. Terus potensinya enggak akan tergali juga. Jadi intinya fokus dan juga belajar, itu sih.
0: Jadi kalau mau usaha kayak makeup artist harus fokus ya. Jangan belajar, jatuh bangun, enggak mau jatuh udah enggak mau bangun lagi.
1: Iya, benar.
0: Susah ya.
1: Iya, benar.
0: Apalagi kayak Mbak Nelly ini juga ini apa ya, punya dua tugas gitu kan. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu juga. Jangan jangan gegabah juga gitu ya.
1: Benar,
0: jangan asal-asal nerima job aja, hasilnya nanti enggak maksimal. Lebih baik di-manage waktunya dengan baik di luar jam kerja gitu. Terus yang terakhir Mbak Nelly, boleh dong kita minta ajakan motivasi ya buat teman-teman yang lagi dengerin, biar mereka juga bisa mengembangkan diri, potensi mereka, mungkin yang pengen jadi makeup artist atau yang punya buka usaha lain gitu. Silakan Mbak.
1: Untuk teman-teman yang ingin mempunyai usaha atau berkarir di luar kerja kantoran dan lain-lain, bisa tuh, bisa mulai jadi makeup artist atau usaha kuliner, itu bisa. Kalau mau jadi makeup artist, nggak harus alat-alatnya yang brand dulu, yang mahal dulu, nggak. Kita mulai dulu dari yang kita punya aja. Kalau misalnya kita punya pensil alis merek apapun, coba. Bedak merek apapun, coba. Yang penting kita belajar, kemudian praktek di kita sendiri atau di teman, kemudian kita baru tuh, kalau udah yakin dan percaya, dipercaya sama orang, baru kita tekuni, gitu istilahnya begitu. Yang penting semangat aja.
0: Oke, semangat. Apalagi makeup artist nih harus fokus. Tadi kata Mbak Dili, lupa aku tanya. Kalau makeup satu klien itu habis waktu berapa lama, Mbak?
1: Tergantung, Kak. Kalau acara, kalau misalnya calon pengantin, misalnya pengajian, atau kalau disebut malam apaci ya, itu bisa sampai 1 jam. Tapi kalau kayak pesta paling lama 45 menit lah.
0: Jadi itu harus fokus ya. Jangan bosan. Betul. Karena kalau makeup satu orang aja bisa sampai 45 menit 1 jam. Itu kamu harus benar-benar mencintai pekerjaan ya, Mbak.
1: Betul.
0: Oke deh, semangat untuk kita semua, Mbak Nelly juga. Semangat dan sukses buat karirnya.
1: Amin. Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih juga udah menghadiri undangan kita ya di siang ini, walaupun agak mendadak.
1: Saya juga kaget nih. Semua terbaik di atasmu masih banyak.
0: Nanti kita gali satu-satu ya.
1: Oke,
0: deh teman Pro 2, semoga obrolan kita siang hari ini bermanfaat buat kamu simak ya dimanapun kamu berada. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan topik menarik lainnya. So, see you, bye-bye.

0: aku yang lupa, aku masih ada.
1: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, kita di Santai Siang Pro 2 FM. Iya, kali ini informasi dari dunia olahraga juga dunia hiburan ya buat kamu. Yang pertama ada Marc Marquez yang memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk menjuarai Grand Prix San Marino hari Minggu 13 September 2026 kemarin ya. Kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Bezzecchi yang memulai balapan di sirkuit Misano dari pole position ya, justru terjatuh pada lap pembuka. Marc Marquez memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil alih pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu kemudian harus menghadapi perlawanan Jorge Martin serta Alex Marquez. Martin sempat menyalip di tikungan 4, namun Marc Marquez berhasil memimpin kembali setelah melakukan manuver pada lap ke-12. Setelah merebut kembali posisi terdepan, Marc Marquez perlahan menjauh dari para pesaingnya. Adiknya, Alex Marquez sempat memangkas jarak hingga 4/10 detik menjelang akhir balapan, namun gagal mengejar. Marc Marquez akhirnya melewati garis finish dengan keunggulan 0,657 detik atas Alex Marquez. Hasil itu menjadi kemenangan kelima Marc Marquez dalam 7 balapan terakhir. Alex Marquez tampil sebagai runner-up sekaligus mengantarkan Gresini mencatat finish 2 besar bersama sang kakak. Ia juga meraih hasil tersebut setelah sebelumnya menjalani sesi yang buruk. Oke, teman Pro 2, dan Marc Marquez kini mengoleksi 274 poin ya, menyamai perolehan Jorge Martin di puncak klasemen, namun ia unggul atas Martin berdasarkan jumlah kemenangan yang lebih banyak. Oke, selanjutnya dari dunia hiburan ada film drama komedi Agensi Rumah Tangga yang meraih 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop ya. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita ini sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada tahun 2026. Film itu diproduksi Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studios, dan Navaros. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100 ribu penonton pada hari pertama tahun ini. Film ini berkisah tentang Katia yang diperankan Enzi Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Ia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Cerita itu diadaptasi dari novel populer karya Almira Bestari. Perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ini udah tayang ya film ini di bioskop terdekat kamu, teman Pro 2, sejak kemarin ya. Oke. Yang penasaran silakan ya ditonton filmnya. And then tetap di Santai Siang Pro 2 FM, masih ada lagi informasi yang bakal menemani kamu, so stay cool terus.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Sate siang di Pro 2 FM. Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Bagi teman Pro2 masih di Santai Siang Pro2 FM, Satria Muda Indonesia atau SMI akan membawa misi diplomasi pencaksilat ke Portugal. Rombongan dijadwalkan akan berangkat Senin hari ini dan berada di Portugal hingga 3 Oktober. Misi ini merupakan undangan dari KBRI Lisabon dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. SMI akan menampilkan pencaksilat sekaligus mengenalkan olahraga bela diri tradisional Indonesia. Sebanyak 7 atlet atau peraga akan dibawa dalam rombongan tersebut. Mereka terdiri dari 3 atlet putra dan 4 atlet putri yang sebagian masih bersekolah dan kuliah. Rombongan juga didampingi 3 pelatih dan 1 pengurus SMI. Para atlet akan menampilkan berbagai unsur pencaksilat, mulai dari seni tunggal ganda hingga beregu. Penampilan perdana dijadwalkan akan berlangsung di kantor KBRI Lisabon pada 16 September. Acara tersebut juga dihadiri perwakilan sejumlah kedutaan besar sebagai bagian dari agenda diplomasi budaya. Dan Wakil Ketua Umum 3 PPSMI, Teddy Sofiadi, mengatakan pencaksilat akan diperkenalkan sebagai olahraga. Selain tampil di KBRI, SMI juga akan mengunjungi sejumlah sekolah dan kampus di Portugal. Oke, info selanjutnya, teman Pro 2. Gitaris sekaligus pendiri Kangen Band, Dodi Hardianto, memberikan kabar mengejutkan kepada para penggemarnya. Dodi mengumumkan Kangen Band yang telah berkiprah sejak 4 Juli 2005 resmi dibubarkan. Nah, Dodi menyebut terdapat persoalan internal yang telah berlangsung lama. Hal itu disampaikannya melalui keterangan yang diunggah di akun Instagram @dodiofficial. Dan Dodi juga memberikan pernyataan tegas terkait penggunaan lagu ciptaannya. Dodi merupakan pencipta lagu yang turut melambungkan nama Kangen Band. Lagu ciptaan Dodi antara lain Yolanda, Pujaan Hati, Tentang Aku, Kau, dan Dia Selingkuh, serta Terbang Bersamamu. Sejumlah lagu itu menjadi bagian dari karya yang dikenal luas oleh penggemar Kangen Band. Dalam unggahan di Instagram, terdapat foto 5 personel Kangen Band yang menggunakan jas hitam. Dodi kemudian menambahkan tulisan bubar disertai visual batu yang seolah-olah mengarah dan menghantam mereka. Dodi tidak membuka kolom komentar pada akun Instagram miliknya. Berdasarkan pantauan hingga pukul 20.18 WIB, unggahan itu mendapatkan 19,5 ribu suka dan telah dibagikan sebanyak 1.641 kali. Dan Kangen Band sendiri adalah salah satu kelompok musik yang dikenal di Indonesia, didirikan pada 2005. Kangen Band beberapa kali mengalami pergantian personil sebelum kembali ke formasi awal pada era 2020-an. Kini formasi Kangen Band terdiri dari Andika Mahesa sebagai vokalis utama dan Dodi Hardianto sebagai gitaris sekaligus CEO. Selanjutnya Rustam Wijaya sebagai gitaris, Ritma Nofri Azwar sebagai bassist, dan Muhammad Bari Alfarisi sebagai keyboardis. Wah, sayang banget ya kalau harus bubar nih teman Pro 2 ya. Oke. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro
0: 2
1: FM. Teman Pro 2 dimanapun berada, di sore hari ini kamu ditemani saya Ari Leon ya. Dan selama 1 jam ke depan pastinya akan ada info-info terbaru, terupdate untuk regional atau informasi lokal buat kamu. Salah satunya informasi terkait dengan Lapas Atambua yang menggelar apel pagi mengenang 3 ASN yang gugur di Jayawijaya. Teman Pro 2 mengawali pekan dengan semangat integritas dan dedikasi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bia Atambua menyelenggarakan apel pagi yang rutin di lapangan lapas pada Senin 2026 hari ini. Kegiatan yang menjadi sarana penegakan kedisiplinan sekaligus mendorong kesiapan kerja seluruh jajaran ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kalapas Atambua Antonio Da Costa dan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, staf hingga para peserta magang. Jalannya apel berlangsung penuh kekusyukan, diawali pengucapan tridharma dan ikrar petugas pemasyarakatan oleh seluruh jajaran. Pada kesempatan yang sama juga seluruh jajaran Lapas Atambua memberikan penghormatan melalui hening cipta dan berdoa bersama untuk menghormati jasa serta pengorbanan para ASN Kabupaten Jayawijaya yang gugur dalam mengemban tugas negara di wilayah Papua Pegunungan. Dalam arahannya, Kalapas Atambua Antonio Da Costa menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan tidak sekedar menjadikan pelaksanaan tugas sebagai rutinitas belaka. Di tengah pengarahannya juga Antonio secara khusus menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 3 ASN yakni Apri Darapi, DRH, Alfonsius Albinus Mehan dan juga William Buik yang menjadi korban peristiwa penembakan di daerah tugas. Beliau mengingatkan bahwa pengorbanan para almarhum harus menjadi cermin besar agar tingginya nilai dedikasi yang diemban oleh seorang ASN. Informasi lainnya akan hadir buat kamu dan tentunya kami akan mengajak kamu untuk menikmati sore ini bareng Pro 2 FM. Kita terus menemani kamu dalam setiap rutinitas kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2. Selamat menikmati. Ini dia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Tamam Bro 2, kembali lagi dengan informasi lokal. Kali ini kita menuju ke Kecamatan Lamaknen, di mana informasi tentang Tenun Dua Rato ya, didorong sebagai penguatan ekonomi budaya. Tenun Dua Rato mulai berkembang sebagai ekonomi budaya, pelestarian tradisi yang diarahkan membuka manfaat ekonomi tanpa menghilangkan kehidupan budayanya. Daya Dea Maria Melania Soi mencatat sekitar 80 ibu menenun harian. Hari-hari mereka menenun sekaligus menjaga keterampilan warisan leluhur masyarakat Dua Rato dan festival diadakan menjadi pemicu meningkatnya perhatian masyarakat terhadap nilai tenun lokal. Rizky Nurul Aini, fasilitator pendamping Desa Dua Rato, mengatakan bahwa pengembangan ekonomi bertumpu pada living heritage. Sementara daya warga Elizabeth Soi mengaku melihat perubahan pola pikir masyarakat setelah diadakan festival. Jadi pemesanan tenun meningkat setelah masyarakat memahami nilai budaya sekaligus ekonominya. Dikatakan untuk promosi budaya dilakukan lewat Instagram Daya Desa Dua Rato secara aktif. Langkah ini juga memperluas pengenalan Dua Rato kepada pengunjung dan calon pembeli. Selain itu, Taman Pro 2 sekolah tenun menjaga warisan budaya masyarakat Dua Rato. Anak-anak belajar menenun sekaligus mengenal kehidupan budaya masyarakat setempat secara bersama-sama. Dalam dialog studio Pro 1 RRI Atambua Jumat lalu, Daya Desa Maria Melania Soi mengatakan bahwa gagasan sekolah muncul setelah festival sebelumnya. Masyarakat ingin warisan leluhur tetap diteruskan kepada generasi muda berikutnya. Dan Maria Melania Soi juga menegaskan sekolah tenun lahir dari gagasan masyarakat sendiri. Pembelajaran yang dilakukan bersama mama-mama dan juga ama yang menguasai keterampilan tradisional, disebutkan juga bahwa masyarakat sangat terbuka mengajarkan berbagai keterampilan. Sementara itu, daya warga Elizabeth Soilaku melihat antusiasme anak-anak juga yang mengikuti pembelajaran budaya setempat. Dan sekolah tenun telah berlangsung 6 kali dengan jadwal mingguan rutin. Para ibu-ibu di sana juga menjadi pengajar utama, sementara daya desa mendampingi kegiatan tersebut. Itu dia beberapa informasi yang sudah kami hadirkan, dan masih ada lagi. Saat lagi akan kami hadirkan juga informasi regional lainnya buat kamu. Tentunya masih di Sore Ceria. Jangan kemana-mana.

0: Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Dengerin Sore Ceria.

0: Jon, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

Teman Pro 2 informasi kali ini kita menuju ke daerah Kalabahi, Alor ya, di mana kabarnya pekan Wisma Raya 2 tahun 2026 dan Festival Aladin Kabupaten Alor resmi dibuka sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari mulai dari 9 hingga 14 September 2026. Pekan Wisma Raya 2 menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan pemerintah, pelaku UMKM, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, juga masyarakat. Kegiatan ini jadi ruang untuk mempromosikan potensi pariwisata, budaya, dan produk lokal Kabupaten Alor kepada wisatawan maupun masyarakat luas. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, Muhammad Baisaku, mengatakan bahwa Pekan Wisma Raya 2 memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka kesempatan buat masyarakat untuk berusaha, berkreasi, sekaligus mempromosikan berbagai hasil olahan lokal. Informasi ini mengantar kita di penghujung untuk jumpa kita dalam informasi lokal dan regional. Jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan lagi informasi lainnya buat kamu. Dan saat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami ajak untuk kembali dalam program Sore Ceria. Akan ada obrolan prestasi bersama anak-anak NTT yang memiliki bakat dan juga prestasi gemilang akan kita hadirkan sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi di RRI Pro 2 Atambua, tepatnya di program Sore Ceria. Nah, sore hari ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan tiga narasumber kita, teman-teman dari SMPK Don Bosco Atambua. Nah, ini ketiganya satu tim sebenarnya ya, dalam salah satu event atau lomba cerdas cermat dalam rangka Semarak HUT RI ke-81 tingkat SMP di Kabupaten Belu untuk tahun 2026. Untuk sementara yang satunya belum hadir ya, tapi tidak apa-apa. Kita sapa dulu yang berdua sudah ada, Kevin Funai. Selamat sore Kevin.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Oke. Yang satu lagi Jeril Edi, apa kabar nih?
2: Baik.
0: Baik ya. Oke, kelihatannya nih tadi kalian udah pulang rumah dulu baru kesini.
2: Ya. Ya.
0: Oke, kirain langsung kesini. Tapi masih berseragam. Memang tadi disuruh guru harus pakai seragamnya.
2: Iya.
0: Kompak banget. Oke, nah kita juga akan menanti satunya, mungkin masih di perjalanan, ada Luisa Davita. Ini udah sering ya kita ajak bincang-bincang di Pro 2. Nah, ketiganya ini adalah satu tim dalam lomba cerdas cermat Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kita akan tanya dulu ke Kevin duluan ya. Kevin, kira-kira kalian sampai terlibat atau ikut dalam kegiatan cerdas cermat ini, kamu yang mendaftarkan diri atau ada yang menyuruh?
2: Saya dipilih oleh guru karena memang saya berbakat di salah satu bidang pada perlombaan itu.
0: Oh, jadi guru yang menyuruh kamu untuk ikut. Dan kamu sendiri gimana? Temannya rasa sebenarnya tidak terlalu butuh, tapi ya sudahlah. Atau kamu memang senang juga?
2: Senang juga, soalnya waktu guru ajak langsung saya rasa langsung effort lebih untuk bisa ikutin lomba.
0: Oke, kalau Daryl gimana? Sama?
3: Sama. Soalnya guru langsung datang untuk menyuruh mengikuti lomba ini.
0: Oke. Nah, di antara kalian ini sebenarnya ada juga teman-teman lain yang mau ya, tapi mungkin guru yang menentukan ya.
3: Mungkin ada seleksi.
0: Oh, jadi kalian diseleksi juga?
2: Ya.
0: Itu seleksinya kayak gimana deh kemarin?
2: Kemarin waktu itu kami sempat ibu ikut lomba OSN dan kami ini adalah salah satu yang terpilih lah. Awalnya tuh kami ada 3 grup, cuma karena cuma satu jadi kami yang terpilih.
0: Oke, jadi akhirnya kalian ini dari grup yang berbeda baru disatukan atau memang kamu satu tim sejak awal seleksi?
3: Sejak awal memang satu tim.
0: Satu tim ya?
3: Ya.
0: Oke. Baik Daryl, selain kamu dipilih, sebenarnya apa sih yang membuat kamu benar-benar tertarik untuk ikut cerdas cermat seperti ini?
3: Cerdas cermat seperti ini soalnya saya mengikutinya untuk mengasah kemampuan.
0: Oh.
3: Mengasah kemampuan saya, dan juga saya tertarik karena baru pertama kali mengikuti cerdas cermat pengetahuan umum. Soalnya biasanya mengikuti cerdas cermat yang hanya melombakan satu mata pelajaran saja.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya kamu udah pernah sering ya?
3: Ya, ikut? Sudah.
0: Oke, kalau yang sebelum-sebelumnya itu tentang mata pelajaran apa saja yang
3: betul? Yang pertama itu biologi, itu di Undana, itu tingkat provinsi.
0: Oh, provinsi.
3: Ya.
0: Itu juara tidak?
3: Juara dua.
0: Juara dua?
3: Ya.
0: Wow.
3: Lalu yang kedua, kalau tidak salah itu tentang mata uang yang baru-baru dilombakan juga.
0: Oh, tentang rupiah.
3: Ya.
0: Oke.
3: CPP rupiah.
0: Itu di mana lombanya?
3: Itu lombanya di Betelalenok.
0: Oh, di Atambua ya, di Betelalenok. Ya. Itu juara?
3: Juara juga, juara dua.
0: Juara dua?
3: Ya.
0: Wah, ini spesialis juara dua nih. Kalau Kevin gimana? Ikut ini untuk apa?
2: Saya tertarik dengan lomba cerdas cermat karena biasanya sudah diselenggarakan juga di sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Dan itu seru itu diikuti. Apalagi pas pertanyaan rebutan.
0: Oh, jadi memang cerdas cermat tuh kan kadang-kadang orang bilang, aduh kita kalau dipaksa kayak terpaksa. Tapi kalian memang antusias effort karena ada keseruannya juga ya di situ ya. Wow. Nah Kevin, kamu juga gimana sih perasaan kamu ketika kalian terpilih jadi juara begitu?
2: Kami merasa senang dan bangga karena kami berhasil membanggakan nama sekolah.
0: Oke. Selain sekolah, apalagi yang kamu banggakan? Diri kamu tidak?
2: saya membanggakan diri saya dan tim saya. Dan atas dukungan dari semua pihak.
0: Oke. Kalau orang tua gimana?
2: Orang tua juga bangga.
0: Bangga ya. Oke. Nah, di saat kalian kalau ikut cerdas cermat begini disaksikan oleh siapa? Orang tua juga kalian hadirkan atau hanya teman-teman?
2: Pada saat itu yang hadir cuma guru pendamping saja.
0: Oh, gitu ya. Nah, kemarin itu boleh tahu kegiatan lomba yang kalian juara kemarin itu kegiatannya di mana sih buat?
2: Itu di Dinas Pendidikan.
0: Di sini?
2: Iya, di Aula sini. Cerdas Belu.
0: Oke. Ada berapa tim kemarin yang kalian ikut cerdas cermat ini?
2: Kira-kira ada 20 tim lah.
0: 20-an tim ya?
2: Iya.
0: Dari semua SMP di Kabupaten Belu?
2: Iya, semua SMP.
0: Oke. Nah, Kevin, saat mengikuti lomba nih, mana yang menurut kamu paling seru nih?
2: Di bagian pertanyaan rebutan, soalnya ada yang membuat kita kayak langsung seru aja gitu. Soalnya kan kita bisa rebutan untuk menjawab.
0: Siapa yang lebih cepat berarti dia yang menjawab ya. Oke, kalau Jeril gimana?
3: Kalau saya sendiri sih di bagian perkenalan. Soalnya pada saat perkenalan itu kan menjabarkan yel-yel tuh. Jadi ada banyak yel-yel yang lucu, kreatif, dan juga yang asik.
0: Wah, kalian juga buat yel-yel?
3: Ya.
0: Bisa tidak dicoba yel-yelnya?
2: Bisa.
0: Bisa? Oke. 1, 2, 3.
2: Yel-yelnya kita gimana?
0: Sorry, kita lupa. Lupa, oke, tidak apa-apa. Waktu itu pas mau lomba begitu, kalian latihan berapa kali yel-yelnya untuk sampai bisa kompak begitu?
2: Itu latihannya kira-kira 2 hari sebelum.
0: 2 hari ya. Daryl pas mau disuruh yel-yel waktu itu, kalian agak gugup tidak?
3: Gugup pasti.
0: Gugup ya?
3: Ya.
0: Tapi setelah yel-yel gimana? Kompak atau kacau atau bagus waktu itu?
3: Lega dan bagus.
0: Bagus ya?
3: Ya.
0: Kompak ya?
3: Kompak.
0: Wow. Rasanya pasti banyak orang yang tepuk tangan kemarin ya?
3: Ya.
0: Oke. Jeril, ada tidak nih soal yang menurut kamu paling sulit kemarin?
3: Menurut saya sendiri ya, soal yang paling sulit masih di soal cekaran.
0: Itu? Cakaran.
3: Ya, tepatnya mata pelajaran MTK itu kalau nggak salah itu materi tentang bangun ruang. Soalnya selain harus menghafal rumus, kita juga harus mencakar dengan cepat.
0: Wow. Dan itu kemarin kamu berhasil atau ada yang lebih cepat dari kamu?
3: Ada satu soal yang berhasil tapi lainnya ada yang lebih cepat.
0: Oke, ada yang lebih cepat ya. Oke. Baik, mungkin ada teman yang mau menyusul, oke, sementara belum ada ya Davitanya, baru gurunya. Baik, kalau Kevin, kalau kamu gimana yang kemarin, ada yang kamu rasa rumit, mungkin berbeda dengan Jeril?
2: Ya, saya merasa rumit di pertanyaan-pertanyaan umum, soalnya saya kalau pertanyaan umum tuh kurang ini, saya bagusnya di matematika.
0: Oh, kamu lebih suka matematika?
2: Ya.
0: Wow, justru berarti kalian ini pasangan yang sangat komplit ya?
3: Ya.
0: Satunya suka di yang umum, yang satunya di matematika gitu. Wow, jadi kemarin anggap saja kalian paket komplit lah. Kalau Davita dia lebih suka di
3: bahasa Inggris.
0: Ya? Bahasa Inggrisnya ya? Oke. Nah, terus bagaimana nih cara kalian untuk menghadapi soal yang sulit? Biasanya kamu serahkan ke satu orang yang menjawab atau kalian juga bisa langsung menjawab gitu?
2: Kami biasanya bekerja sama. Kalau misalnya memang orang yang kami andalkan di bidang tersebut kurang tahu dengan jawabannya, kami bisa berdiskusi untuk jawaban yang benar.
0: Oke. Terus biasa dikasih kesempatan berdiskusi berapa lama sih?
2: Waktu itu waktunya 30 detik.
0: 30 detik ya?
2: Itu pertanyaan wajib.
0: Oke. Kita harus cepat ya.
2: Iya.
0: Nah, apa yang membuat kalian sampai juara kira-kira Jeril di antara tim-tim yang lain?
3: Mungkin dari kami mungkin belajar lumayan lumayan rajin lah, lumayan giat.
0: Serius ya?
3: Ya, lumayan serius.
0: Jadi itu yang membuat kalian kayak lebih mudah menjawab.
3: Ya.
0: Kemarin kalian dapat berapa poin begitu? Mungkin ingat?
2: 1400 lebih lah.
0: 1400 lebih. Sementara yang juara 2?
2: Itu juara 2 sekitar 1300-an lah.
0: 1300-an ya. Kalian menangnya tipis atau jauh sih sebenarnya?
2: Menangnya lumayan tipis, soalnya pada saat terakhir tim yang saingan kami itu jawabnya salah kan, jadi mereka minus 50.
0: Wow, tim yang jadi rival paling kuat kemarin dari mana tuh?
2: Itu ada Santa Angela sama SMP 1.
0: SMP 1 sama Santa Angela ya. Oke, menurut kalian mereka gimana?
2: Mereka udah hebat lah, mereka persiapannya udah matang.
0: Lumayan ya. Ya. Jadi kalau seandainya kemarin kalian persiapannya kurang, kayaknya agak bahaya ya. Oke. Nah, sebelum lomba nih, biasanya persiapan yang paling khusus apa yang kamu siapkan, Jerry?
3: Pastinya persiapan paling khusus yang saya siapkan itu pastinya kepercayaan diri saya.
0: Kepercayaan diri.
3: Ya.
0: Untuk materinya gimana? Kalian benar-benar harus hafal total atau cuma baca-baca aja?
3: Kita harus pahami.
0: Pahami bukan cuma hafal ya?
3: Ya, kita harus memahami materi yang kita pelajari supaya saat kita jawab tidak blank.
0: Oke. Kalau Kevin gimana persiapannya?
2: Itu kami latihan rutin kira-kira 1-2 minggu. Itu kami bagi materinya dua-dua. Soalnya waktu itu ada anak mata pelajaran umum yang dilombakan, disatukan jadi satu kan. Terus kami bikin sesi tanya jawab pakai bantuan AI dan guru-guru.
0: Oh. Jadi sampai kayak berhasil minimal berapa persen ya? 90-95% untuk uji cobanya.
2: 80% lah.
0: 80% lah. Ya. Nah, oke. Nah, kemarin kalau untuk apa materinya itu yang kalian pelajari itu materi yang diberikan oleh dari panitia atau kalian belajar mandiri dari sekolah aja?
2: Kami belajar dari materi yang diberikan, ada kayak kisi-kisi begitu dari dari dinas pendidikannya.
0: Oh gitu. Jadi kalian belajar masing-masing di rumah atau datang ke sekolah baru belajar bareng-bareng?
2: Kami kalau ada waktu luang dan sepulang sekolah belajar bersama-sama. Kalau enggak ya belajar di rumah masing-masing.
0: Masing-masing di rumah ya.
2: Ya.
0: Oke. Nah, kamu kalau Jeril sukanya gaya belajar yang kayak gimana? Yang tidak boleh diganggu orang atau harus dengar musik atau sukanya yang kayak gimana?
3: Saya terutama pada saat belajar saya suka ketika didengarkan oleh orang lain.
0: Oh ya.
3: Ya, jadi ketika didengarkan saya akan memberikan kayak nama apa kertas materi dan saya akan membaca sesuai mengingat sesuai dengan materi itu.
0: Oke, gitu ya. Kalau Kevin suka yang gimana? Tidak suka orang ribut-ribut atau harus sendiri atau gimana?
2: Saya biasanya belajar sendiri soalnya kalau keributan tuh kurang fokus lah.
0: Kurang fokus ya.
2: Ya.
0: Kamu suka di jam-jam berapa kalau belajar?
2: Biasanya malam-malam gitu kan udah sepi sunyi kan.
0: Oke. Kamu malam tidur jam berapa?
2: Biasanya jam 8 atau 9.
0: Wow, tidurnya lumayan awal ya. Oke, saya pikir suka begadang juga. Oke. Nah, kemarin juga selama perlombaan nih, menurut kamu ya, Kevin, apa kunci keberhasilan yang membuat kalian tuh sampai benar-benar akhirnya pak kita pasti juara
2: itu? Kuncinya adalah dengan kerjasama kami, pembagian peran yang pas untuk mempelajari materi-materi yang kita kuasai dan saling melengkapi satu sama lain.
0: Oh, jadi itu kuncinya ya.
2: Yeah.
0: Kalau kita egois atau kita merasa pintar sendiri agak susah ya.
2: Yeah,
0: susah. Untuk jadi berhasil atau menang gitu. Kalau Kevin, selain kemenangan kemarin, mungkin kamu sudah sering juga juara dua. Nah, sampai dengan titik ini, apa nih harapan kamu untuk kedepannya? Apakah kamu udah puas, kayaknya udah bosan ya untuk, atau masih punya mimpi-mimpi besar yang lain?
2: Saya masih punya cita-cita untuk membawa nama Kabupaten Belu ke tingkat nasional.
0: Kalau
2: dengan mengikuti lomba cerdas cermat yang lain.
0: Oke. Kalau Jeril gimana?
3: Kalau saya sendiri ya lomba ini bukan untuk menjadi akhir tapi untuk menjadi batu loncatan untuk mengikuti lomba-lomba selanjutnya.
0: Oke. Jadi lomba apapun kamu akan ikut atau hanya kamu akan fokus ke beberapa jenis lomba aja yang mungkin menurut kamu ya sesuai dengan kemampuan kamu?
3: Ya, saya akan fokus kepada beberapa jenis lomba saja.
0: Oke. Jadi tidak semuanya.
3: Ya.
0: Oke, supaya mungkin lebih mengasah apa yang benar-benar kamu ingin pelajari ya.
3: Ya.
0: Oke. Dari kemenangan ini, kalian sebenarnya puas atau tidak sih kemarin?
2: Sangat puas dan senang pastinya.
0: Sangat puas ya.
2: Ya.
0: Jadi kayak rasanya memang layak ya untuk jadi juara dan poinnya juga sesuai.
3: Ya.
0: Atau sebelum-sebelumnya kamu merasa ada kecurangan gitu dari panitia? Gimana Jeril?
3: Tidak, memang fair-fair saja.
0: Fair ya. Oke. Okay. Ya. Nah, ini kita agak sedikit keluar sedikit dari cerita termat. Kalau kamu Jeril, menurut kamu nih apa makna HUT RRI buat anak-anak seusia kamu?
3: Maknanya yang pasti untuk menambah wawasan dan untuk semakin belajar ke depannya.
0: Okay.
3: Dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
0: Oke, jadi tidak melupakan sejarah perjuangan mereka ya. Karena mereka dulu baru kita merdeka. Kalau tidak, kalian tidak akan bebas nih belajar seperti ini. Kalau Kevin gimana?
2: Kurang lebih saya sama seperti Jeril. Makna kemerdekaan adalah kesempatan kita untuk belajar dengan bebas.
0: Oke. Nah, kemudian adakah cita-cita yang ingin kalian wujudkan mungkin Jeril? Jadi apa nih?
3: Cita-cita saya sendiri ingin menjadi dokter.
0: Ingin menjadi dokter?
3: Ya, soalnya itu wasiat dari mama besar saya.
0: Oh ya?
3: Suster, ya.
0: Seorang dokter ya?
3: Ya.
0: Jadi kamu, menurut kamu akan benar-benar jadi dokter atau kamu rasa akan ada ya kendalanya nanti?
3: Pastinya akan bisa. Bisa.
0: Oke. Dokter itu kan katanya mahal ya?
3: Ya.
0: Kamu yakin bahwa soal finansial gak jadi masalah?
3: Gak jadi masalah, soalnya nanti mungkin pada saat kuliah nanti mungkin bisa cari kerja-kerja sedikit.
0: Oh, atau cari beasiswa? Ya,
3: cari beasiswa juga.
0: Oke. Kalau Kevin cita-citanya jadi apa?
2: Saya cita-citanya itu mau menjadi penjaga penjara, soalnya nanti soalnya nanti waktu gua tamat saya tamat SMA langsung saya tes untuk jadi apa ya namanya, sipir.
0: Oke. Karena waktu kita udah sangat terbatas ya, jadi kayaknya mungkin teman yang lain Davita mungkin di lain kesempatan ya. Oke. Nah, terakhir nih, kira-kira dari Kevin ada tidak nih pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang mereka nih mungkin udah berjuang tapi mereka susah yang berprestasi atau kadang-kadang apa ya, tidak punya keberanian untuk tampil. Ada pesan apa yang mau disampaikan nih?
2: Kalian harus tidak berhenti mencoba dan jangan takut untuk mencoba. Kenalilah kelebihan diri sendiri dan terus konsisten untuk belajar.
0: Oke, jadi harus kenal diri sendiri ya.
2: Ya.
0: Oke. Nah, kalau Jeril pesan apa nih buat teman-teman di luar sana?
3: Pesan saya sendiri, jangan takut untuk mencoba, jangan mudah menyerah, belajarlah dengan tekun, dan selalu bersikap rendah hati.
0: Oke, jadi kalau misalkan udah juara, udah sering ini, tetap harus rendah hati ya. Dan kalau tidak mencoba berarti kita tidak akan pernah tahu, tidak pernah rasa ya.
3: Ya.
0: Gimana rasanya tampil di depan banyak orang. Oke. Nah, pengen tahu nih setelah ini kamu kelas berapa sekarang?
3: Kelas 9.
0: Kelas 9.
3: Ya.
0: Oke. Berarti udah mau tamat belum nih?
3: Sudah.
0: Sudah mau tamat ya?
3: Ya.
0: Rencananya SMA mana?
3: SMA antara Surya atau tidak Semansa.
0: Semansa atau Surya?
3: Ya.
0: Kalau Kevin?
2: Saya kayaknya di Surya.
0: Di Surya ya?
2: Ya.
0: Kayaknya. Apa yang akan membuat kalian bisa masuk ke sekolah yang kalian tuju nih?
2: Pastinya terus belajar dengan giat agar bisa memenuhi standar nilai di sana lah.
0: Oh, oke, nilai ya. Kalau Jeril udah yakin pasti keduanya bisa lolos atau masih mau coba-coba?
3: Masih mungkin masih mencoba, ragu ya. Sedikit lah.
0: Oh, ragu sedikit.
3: Ya.
0: Oke. Nah, nanti kalau udah SMA nih, itu kan biasanya ada jurusannya.
3: Ya.
0: Kamu mau ambil jurusan apa?
3: Saya mau ngambil jurusan IPA pastinya.
0: IPA.
3: Ya.
0: Kenapa?
3: Soalnya kan cita-cita saya jadi dokter.
0: Oh,
3: jadi
0: benar ya. Pas banget ya.
3: Ya.
0: Oke. Kalau Kevin?
2: Saya antara IPA atau tidak matematika.
0: Matematika atau IPA ya. Keduanya ya masuklah. Oke. Baik. Mudah-mudahan sukses dan cita-cita kalian boleh terwujud. Dan walaupun singkat ya, tapi kita dapat banyak kali inspirasi dari Kevin juga dari Jeril. Semoga apa yang udah kalian harapkan, kalian impikan boleh terwujud di masa depan. Oke, selamat sore, terima kasih dan selamat kembali menjalankan aktivitas. Dadah.
3: Dadah. Bye.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Sore Ceria di Radio FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
0: Oke, teman Pro 2, kita baru saja selesai berbincang-bincang ya dengan kedua narasumber teman kita terbaik nih dari tim yang berhasil menjuarai lomba cerdas cermat beberapa waktu lalu dalam ajang atau event Semarak HUT RI ke-81. Teman-teman dari SMPK Don Bosco Atambua, ada Kevin, ada juga ada Vita, ada Jeril, ketiganya berhasil dan kekompakan mereka luar biasa dengan kepercayaan diri seperti beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Kevin dan Jeril. Dan mungkin di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang lagi dengan teman yang lain, terutama Davita yang hari ini mungkin tidak sempat gabung, namun saya yakin pasti ada sedikit hambatan. Baik, kita masih di Sore Ceria, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 2 FM. Dan saya akan kembali setelah kita dengarkan dulu sederet lagu buat kamu nikmati di Pro 2, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: Ya, teman Pro 2 kembali lagi masih di Sore Ceria. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan dua teman kita, ada Jeril dan juga ada Kevin. Ternyata tidak ketinggalan satu teman lagi nih, Davita. Sudah hadir di sini ya bersama kita adalah Luisa. Davita yang tadi terlambat, ya sapa dulu nih, halo Davita.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Baik, tidak aduh. Terlalu baik karena terlambat ya. Aduh.
0: Terlambat ya, tadi buru-buru ya?
1: Iya.
0: Oke, ada kendala apa sih?
1: Tadi itu lagi ngangkat barang, terus debunya kan kena. Jadi ya sesak nafas lah.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke. Baik Davita, tapi tidak apa-apa ya. Kamu udah berhasil sampai di sini. Kita juga pingin nih dengar cerita dari Davita juga. Apalagi ini jadi satu-satunya cewek ya dari kedua cowok yang udah kita ajak bincang-bincang tadi. Davita, nah kamu sendiri awalnya tahu dari siapa nih ada lomba cerdas cermat?
1: Kalau saya sendiri taunya dari para guru. Ya, dari guru terus romo kepala juga.
0: Oh ya, jadi ya. Kamu ditunjuk ya?
1: Iya.
0: Oke. Sempat ikut seleksi gitu?
1: Seleksi awalnya ada, tapi karena katanya cuma satu tim jadi kami langsung dipilih.
0: Langsung dipilih ya?
1: Iya.
0: Karena dianggap jadi tim terbaik kayaknya ya. Tim komplit, satunya matematika, satunya umum, satunya bahasa Inggris. Ya kan? Oke. Okay. Nah, apa yang bikin kamu tertarik juga gitu? Ada effort pengen ikut lomba juga nih?
1: Kalau saya kan suka nih ditantang gitu. Jadi ya, aduh, saya tuh mau biar lebih effort belajarnya. Okay. Terus dan karena emang masih ada waktu, jadi okay. Kita belajar lagi.
0: Oke. Okay. Kemarin untuk persiapan berapa lama kamu sebelum cerdas cermatnya?
1: Kita persiapannya 2 minggu lebih sih.
0: 2 minggu lebih ya?
1: Iya.
0: Kamu belajar materi yang dikasih itu?
1: Iya, materi yang dikasih, materi yang dikasih itu beberapa hari sebelum lomba baru dikasih materinya.
0: Wah.
1: Jadi sebelum dapat materi, kami belajar otodidak.
0: Otodidak. Iya. Oke. Okay. Belajar itu mandiri atau dengan orang tua atau sama guru-gurunya?
1: Sama guru.
0: Sama guru ya.
1: Iya.
0: Sekalian latihan-latihan intern gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, saat mengikuti lomba nih, bagian mana yang menurut kamu paling sulit gitu?
1: Paling sulit. Paling sulit tuh waktu kan kita punya metode belajar juga ya. Ya jadi selesai metode belajar tuh nanti kalau sudah selesai kita bakal kayak belajar 15 menit, terus kuisnya 15 menit.
0: Okay.
1: Jadi kadang kuisnya tuh dikasih dari guru atau enggak kita cari aja dari AI.
0: Oh.
1: Gitu. Terus kalau sudah kuis, terus ada beberapa soal yang salah, kita dalami lagi itu, kita cari kelemahan kita di mana, terus kita ulangi lagi. Mungkin ini gini ya. Dapat kayak
0: okay.
1: Apalagi di
0: diulang-ulang gitu ya.
1: Iya, apalagi matematika kan harus cakar. Otak saya pun enggak sampai.
0: Kalau matematika kayaknya harus kasih ke Kevin kayaknya ya.
1: Iya, mereka berdua. Saya kalau cakar memang tidak bisa.
0: Oke. Okay. Nah, kalau soal yang menurut kamu atau kemarin bagian yang paling seru menurut kamu, itu di bagian mananya? Pas cerdas cermat tuh.
1: IPA, IPS sama IPA, IPS sama Pancasila dan bahasa Inggris itu okay. Seru.
0: Seru ya.
1: Yeah.
0: Terus ada kayak ada part-part yang rebutan gitu.
1: Iya. Yeah. Itu kita merasa tertantang banget soalnya kan harus siapa cepat dia dapat ya. Yeah, aduh.
0: Di situ paling seru ya.
1: Di situ seru.
0: Oke. Okay. Nah, kalian beberapa kali dalam perebutan begitu berhasil ditunjuk untuk menjawab atau ada yang lebih cepat kemarin?
1: Ada yang lebih cepat tentunya.
0: Oh, iya?
1: Ya. Jadi karena kita fokusnya ke mic,
0: ya.
1: Jadi belnya tidak dipencet gitu.
0: Itu gimana kemarin kalian pembagian tugasnya?
1: Jadi kita baginya tuh salah satunya tuh kan awalnya materi dulu yang kita bagi. Jadi Kevin belajar bahasa Indonesia dan matematika, saya belajar bahasa Inggris dan IPS, si Jerilnya belajar IPA dan Pancasila.
0: Pancasila ya. Iya. Oke. Okay. Jadi kayak bagian yang geril langsung tangkap gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada soal yang sulit, gimana nih kalian bekerja sama untuk bisa jawab gitu?
1: Itu kita masih harus diskusi dulu, ini jawabannya benar atau tidak gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau menurut contohnya menurut saya jawaban ini benar, tapi kalau menurut mereka tidak benar, kita cari lagi jawaban yang menurut kita semua benar.
0: Okay. Berarti kita tidak bisa memaksakan bahwa ini pasti benar nih.
1: Iya, soalnya kan ini teamwork, kerjasama. Kalau cuma mengandalkan diri sendiri tidak mungkin kan ya, kita juga ya. Tim, kita juga harus mengandalkan teman kita.
0: Okay, luar biasa. Ini jadi salah satu inspirasi nih buat teman-teman kalau mau bisa sukses harus bisa bekerja sama ya.
1: Yeah.
0: Jangan ambisi atau kayak egois gitu.
1: Yeah.
0: Nah, sebelum lomba nih ada persiapan khusus apa nih bersama teman-teman berdua ini?
1: Persiapan khusus sih kayaknya nggak ada, kayaknya cuman belajar saja, belajar ya. Kuis. Terus ya kita emang saat kita belajar, kita tuh disuruh sama guru sambil belajar kita sambil berdoa.
0: Oh.
1: Ya.
0: Okay.
1: Jadi sebelum belajar kita ke gua di sekolah, gua Maria. Terus nanti kita berdoa di sana dan kita bawa lilin dari rumah buat kita bakar.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Dan itu jadi salah satu kekuatan buat kita ya.
1: Iya.
0: Okay. Yakin bahwa pasti Tuhan menyertai.
1: Ya, tapi harus ada usaha juga.
0: Ya. Jangan cuma udah pasti akan dibantu Tuhan nih.
1: Ya, itu nggak mungkin sih.
0: Tidak boleh ya. Oke, nah kamu berapa lama nih biasanya kalau kamu belajar untuk cepat paham sebuah materi gitu?
1: Itu pakai metode belajar kami, belajar 15 menit, kuisnya 15 menit. Jadi kalau belum dipahami yang mana, kita dalami yang itu.
0: Okay.
1: Ya, kelemahan kita di mana, kita cari di situ ya.
0: Jadi cara itu efektif ya buat kalian ya?
1: Iya.
0: Okay. Nah, momen apa yang paling lucu dan mungkin menurut kamu ini menarik nih, yang bikin kamu ingat terus kemarin pas lombanya?
1: Ada sih.
0: Ada apa tuh?
1: Tapi janganlah dibahas ya, sudah lewat.
0: Ya. Kenapa tuh?
1: Soalnya
0: karena
1: kan,
0: pasti banyak orang yang pernah mengalami seperti itu.
1: Kalau itu kami salah jawab.
0: Salah jawab.
1: saat salah jawab dengan lantangnya kita mau jawab, tapi itu salah ternyata. Untungnya bukan babak rebutan ya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Jadi tuh kalau salah gitu gimana? Tidak.
1: Nanti kalau babak rebutan itu tuh kalau kita salah nanti dikurangi poin kita.
0: Oh, poinnya jadi minus lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau benar tambah.
1: Okay.
0: Mending jangan jawab ya.
1: Mending jangan jawab.
0: Okay. Kalau tidak jawab gimana? Kalau tidak jawab
1: ya di skip saja.
0: Okay. Itu tidak ada pengurangan.
1: Ya, tidak ada pengurangan. Okay. Ya.
0: Siap. Nah, kira-kira nih menurut kamu, apakah kemenangan ini semakin membuat kamu percaya diri atau kamu rasa ini belum ada apa-apanya nih?
1: Sedikit percaya diri, tapi ini juga memang belum ada apa-apanya. Okay. Karena memang banyak juga sekolah yang masih lebih tinggi dari kita kan. Ya, jadi kita mau berusaha lebih lagi.
0: Okay. Kayak kemarin itu menantang atau menurut kamu ini masih standar?
1: Menantang karena kita lawannya Santa Angela, terus kita lawannya ada SMP 1 dan mereka pintar-pintar.
0: Pintar-pintar
1: sih.
0: Ya, yeah. Okay. Nah, gimana ketika kamu mengalahkan atau katakanlah mereka bisa tersingkir dari kamu, gimana perasaan kamu gitu?
1: Awalnya tuh kaget kok bisa, soalnya kan ya kalau mereka emang pintar, kalau saya kan cuman IPS sama bahasa Inggris jadi gampang.
0: Okay.
1: Tapi kalau buat IPA sama matematika memang punya mereka, sekolah mereka juga bagus. Ya, jadi saya kaget terus bangga juga sih.
0: Okay. Ya. Berarti bisa diukur ya bahwa orang yang kita takuti atau orang yang kita banggakan ternyata ya kita juga bisa lebih baik dari itu ya. Mungkin kuncinya apa kemarin sampai kok bisa ya? Apakah karena kepinnya bagus atau kamunya bagus atau gerilnya yang bagus?
1: Itu karena mungkin karena memang nggak terlalu gugup juga ya. Jadi kalau kita gugup kan pasti kita belibet.
0: Okay. Pasti lebih siap.
1: Iya, harus lebih siap.
0: Mungkin karena ketiganya benar-benar siap ya.
1: Iya.
0: Okay. Jadi tidak kayak pas lomba, waduh ini penantangnya hebat-hebat, kita jadi gugup, tidak ya.
1: Tidak.
0: Jadi lebih percaya diri. Ah, menurut kamu nih, ini kan di momen hari ulang tahun kemerdekaan, ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Apa makna kemerdekaan RI ini buat kamu?
1: Maknanya tuh untuk saya sendiri jadi lebih berani, karena di 17 Agustus yang ini ulang tahun Indonesia ya, tahun ini tuh, iya, itu tuh banyak sekali lomba yang diselenggarakan dan bisa buat banyak orang lebih percaya diri sih waktu karena banyak lomba, banyak anak-anak yang berpartisipasi dan mereka menang, itu lebih buat mereka percaya diri.
0: Okay. Kayak bangga dan dapat apresiasi ya.
1: Iya.
0: Okay. Juga bagaimana cara kamu sebagai anak-anak muda ya, selain mungkin cerdas cermat, apalagi yang kamu ikuti atau kamu terlibat dalam menyemarakan HUT RI kemarin?
1: Selain cerdas cermat, apa ya, cuman OSN, ada OSN. Ya, tapi gak lolos. Mungkin mungkin memang kurang beruntung dan
0: kurang
1: atau
0: beruntung.
1: Ya atau mungkin lawannya memang terlalu pintar, kita juga tidak tahu ya.
0: Nah, ketika kamu berhadapan dengan orang-orang yang lebih pintar dari kamu atau lebih kamu lihat mereka lebih bagus dari kamu, apa yang kamu petik dari mereka?
1: Saya tuh kalau ketemu orang yang lebih pintar, saya tuh pengen, aduh, saya harus lebih harus bisa, saya tidak boleh takut. Kalau saya misalnya nanti saya kurang, saya bisa minta tips dari orangnya yang lebih pintar.
0: Okay. Ya. Jadi dia itu harus jadi influencer, jadi inspirasi buat kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan jadi musuh ya.
1: Bukan jadi musuh.
0: Okay. Nah, terus ada cita-cita apa yang kamu wujudkan atau kamu raih ke depannya?
1: Cita-cita ya, saya ingin lebih bisa saja sih, lebih bisa lebih dari ini, karena kalau cuma cerdas cermat di sini kan mungkin banyak juga yang bisa, tapi saya ingin tuh lebih lagi, biar bisa mungkin bisa upgrade lagi ke tingkat yang lebih tinggi gitu ya.
0: Nah, untuk masa depannya apa? Kamu pingin jadi apa nanti?
1: Apa saja yang penting halal.
0: Penting halal ya. Okay. Jadi kayak tidak ada patokan pengen jadi ibu negara atau pengen jadi menteri atau apa, tidak ya?
1: Tidak. Saya sendiri dari dulu.
0: Atau suka entertainer mungkin.
1: Tidak. Saya sendiri dari dulu tuh pengen kayak mama.
0: Okay.
1: Iya, kayak mama. Tapi kadang juga karena mama jobnya terlalu banyak, saya bilang, aduh, males, capek juga,
0: ya?
1: Lihat mama juga kadang capek terus ya. Jadi mending saya, jadi saya bilang mungkin jadi businesswoman bagus kali.
0: Oke, businesswoman. Yeah. Nah, ini berarti harus berwirausaha dulu deh, kayaknya ya. Oke. Nah, terakhir nih, apa pesan yang kamu sampaikan buat teman-teman di luar sana yang ya tidak pernah punya kebolehan, mungkin punya bakat, punya skill, pintar mungkin, tapi tidak pernah mau mencoba untuk diuji, apalagi tampil di depan banyak orang, mengikuti event-event gitu.
1: Semoga teman-teman semua jauh lebih berani, lebih percaya diri lagi untuk menunjukkan skill kita. Tidak boleh takut, karena awalnya juga saya takut, tapi waktu saya mencoba, ternyata saya bisa. Jadi kalau kita takut itu bisa menghalangi skill kita gitu. Jadi itu akan meninggalkan kita jauh di belakang. Jadi orang-orang sudah maju tapi kita masih jauh di belakang karena takut gitu.
0: Ya. Oke. Jadi harus berani ya.
1: Harus berani dan percaya diri ya.
0: Percaya diri. Oke. Terima kasih Davita. Waktu singkat tapi inspiratif sekali. Mudah-mudahan kamu tidak bosan-bosan untuk selalu berbagi ya buat teman Pro 2 yang lain. Kalau nanti ada bakat atau prestasi yang lain, kita ajak lagi bincang-bincang, terus berbagi terus biar semakin banyak orang bisa mengikuti jejak teman-teman ini. Oke?
1: Oke.
0: Oke, semangat dan sukses selalu. Selamat sore.
1: Selamat sore. Hey.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Awih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, saya baru sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren kawan.
2: Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Di Sore Ceria bersama saya Ari Leon masih menemani sampai di jam 7 malam dan saya punya beberapa kiat menarik dan inspirasi buat kamu sore ini yang lagi mendengarkan Pro 2. Mengejar impian memang butuh usaha ya, effort, tapi effort yang asal-asalan cuma bikin capek di tengah jalan atau burn out. Usaha kamu mungkin akan lebih efektif dan terarah kalau kamu bisa mengikuti mungkin beberapa kiat yang akan saya hadirkan buat kamu. Ini penting dan bisa dicoba atau diterapkan ya. Impian yang terlalu umum itu cuma angan-angan. Bikin impian kamu mendetail dengan metode apa ya, kayak SMART gitu. Metode SMART, spesifik, measurable, kemudian achievable, relevant, dan time bound. Jadi time bound ya, impian umum itu kan aku mau sukses nih, bilang saya ini pingin sukses, biasa ada bayangan kayak begitu, ada suara hati berbicara pada diri sendiri, selalu ada kalimat seperti ini, aku mau sukses. Tapi harusnya itu terukur, aku mau menguasai skill ini, saya pingin meningkatkan atau mengembangkan skill atau bakat ini, dapat kerja di bidang ini, dan waktu 1 tahun ke depan saya harus jadi seperti ini. Nah, ini artinya target yang terukur. Tapi kalau cuma impian umum mah, saya mau sukses, sama orang pengen sukses gitu. Jadi kamu juga bisa terapkan micro habits. Micro habit ini usaha konsisten setiap hari. Daripada memaksakan diri ya kan, bekerja 15 jam sehari terus burn out selama seminggu. Nah, ini nih, berhenti di tengah jalan ya kan, lebih baik fokus pada konsistensi yang kecil-kecilan. Kita bisa alokasikan nih 30-60 menit, 1 jam lah, setengah sampai 1 jam setiap hari khusus untuk belajar atau mengerjakan hal yang mendekatkan kita pada apa yang kita impikan. Minimal dekat aja dulu. Prinsipnya 1% gitu. Kemajuan kecil yang kita lakukan terus-menerus akan terakumulasi jadi hasil yang besar, dari 1% jadi 100%. Setuju gak sih? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Yuk kita tetap enjoy, bersemangat, dan harus benar-benar bisa mengukur apa yang menjadi impian kita. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuuu!
2: Apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

Tamam Bro, masih lagi di Sore Ceria, dan tadi kita baru saja usai melewati ibadah salat maghrib ya, yang dikumandangkan untuk wilayah Tambo dan sekitarnya. Dan sekarang saya punya kembali lagi, ada banyak kiat atau tips-tips buat kamu di sore ini yang masih dengerin Prodo FM. Batasi multitasking, fokus pada satu prioritas. Jadi kalau kita mencoba meraih banyak hal besar sekaligus dalam waktu bersamaan, itu sebenarnya hanya memecah fokus dan energi kita. Tentukan satu aja, satu tujuan utama ya, North Star, yang paling krusial saat ini. Dan kamu bisa alokasikan energi terbesar kamu di sana sebelum beralih ke target-target yang lain gitu. Dan biasanya kita butuh dukungan ya, bangun lingkungan dan sistem pendukung yang bagus. Effort tidak selalu tentang kekuatan mental pribadi saja, tapi juga tentang lingkungan sekitar juga. Kelilingi diri kita dengan orang-orang atau komunitas yang punya frekuensi sama dengan kita untuk menjaga motivasi. Terus kita bisa atur manajemen waktu ya, manajemen waktu. Dan kalau bisa kita singkirkan distraksi yang menguras energi secara cuma-cuma. Jadi kira-kira mana nih dari beberapa langkah tadi yang menurut kamu paling menantang untuk bisa konsisten dijalankan saat ini? Jadi semangat buat kamu dimanapun berada, apapun yang ingin kamu wujudkan, seperti apa impian kamu, effort itu penting, dan pastinya semua akan berhasil kalau kamu bisa tetap konsisten. Teman Pro 2 masih akan ada info-info seputar pariwisata.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2, berikut informasi yang akan kami hadirkan di awal kebersamaan kita dalam program Info Wisata Budaya. Dan ngomong-ngomong soal pariwisata, NTT mencatatkan tren pertumbuhan positif yang kuat, baik dari sisi tingkat hunian hotel maupun lonjakan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Ada pertumbuhan kunjungan dan okupansi ya. BPS mencatat bahwa kenaikan signifikan pada angka kunjungan serta rata-rata lama menginap wisatawan ya, length of stay di NTT. Tren ini didorong oleh semakin membaiknya rute penerbangan dan peningkatan aktivitas perbatasan gitu. Kemudian ada daya tarik kapal pesiar ya, seperti cruise tourism di mana di Kota Kupang dan wilayah pesisir NTT makin sering menjadi titik singgah kapal-kapal pesiar dunia yang membawa ratusan hingga jutaan turis asing untuk berwisata budaya dan belanja produk lokal di NTT. Jadi ini nih, jadi keunggulan ya. Kemudian diharapkan ada penyelenggaraan event internasional dan budaya, karena ini jadi daya tarik yang justru mendatangkan banyak sekali wisatawan mancanegara maupun wisatawan dari luar daerah Nusa Tenggara Timur. Oke, informasi lainnya akan hadir buat kamu, masih kaitannya dengan wisata budaya. Tetap di Pro 2 RRI.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Dari kawasan Altaria Tambua di 99,8 Prodio FM, teman terbaik kamu, sebuah lagu dari For Revenge featuring Elsa Japasal, Menunggu Giliran. Nah, kita masih akan menunggu giliran lagi untuk dengerin lagu yang lain. Sekarang saya mau kasih lagi nih, ada info seputar pariwisata. Ada beberapa penyelenggaraan event internasional di Surga Budaya di NTT yang benar-benar jadi daya tarik, seperti promosi Sumba dan Flores ya. Ada event olahraga, tur jalan raya, tur de NTT, bahkan juga promosi kebudayaan Pasifik ya. IPACS makin memperkuat citra Sumba dan juga Flores di kancah internasional. Selain itu, Festival Fulampehan di Kabupaten Belu yang tidak kalah heboh karena bisa memecah rekor dengan menghadirkan ribuan penari di Padang Savana, di mana ini terus didorong menjadi kalender pariwisata tingkat dunia untuk menarik wisatawan dari negara tetangga Timor Leste dan mancanegara lainnya. Jadi memang selain itu Labuan Bajo dan ekowisatanya sudah cukup, promosinya sudah cukup luar biasa. Pembatasan dan juga penataan berbasis keberlanjutan juga terus diterapkan di Taman Nasional Komodo. Sementara wilayah penyangga seperti Beaver Zone ya, seperti Ruteng, Bajawa, Werebo, ini makin diminati juga oleh wisatawan yang mencari pengalaman autentik cultural tourism. Luar biasa, mudah-mudahan ini terus dikembangkan dan ditingkatkan biar NTT semakin dikenal dan pariwisatanya semakin berkembang. Kita masih di Sore Ceria, jangan kemana-mana.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Adek, foto dulu, lihat ke kamera. Adek, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Oke, teman Pro 2 masih ada lagi info wisata. Kini kita beralih dari NTT menuju ke provinsi tetangga ya, NTB. Di sini teman Pro 2 memang sektor pariwisata di NTB juga terus mengalami akselerasi signifikan. Kedua wilayah baik NTB maupun NTT fokus pada penguatan konektivitas. Jadi pengembangan sport tourism serta promosi berbasis budaya dan ekowisata. NTB semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat sport tourism dan event internasional di Indonesia. Kalender event dan target wisatawan di mana Pemprov NTB merilis kalender pariwisata dengan 70 event unggulan dan menargetkan hingga 2,5 juta kunjungan wisatawan. Jadi Karisma Event Nusantara KEN, beberapa tradisi dan festival budaya lokal juga berhasil masuk dalam program nasional Kemenparekraf serta Rimpu Mantika. Kemudian alunan budaya Pringasela dan Maulid Adat Bayan serta Gili Festival. Nah ini nih, jadi kawasan KEK Mandalika juga terus menjadi magnet utama melalui gelaran seri balap internasional seperti MotoGP Mandalika, GT World Challenge serta ajang dari maraton dan trail run ya, untuk melintasi Rinjani 100 The Mandalika Ultra Trail. Event yang luar biasa hebat. Semoga ini jadi inovasi dan konektivitas yang semakin erat ya. Pemprov NTB mendorong pengembangan pesawat amfibi atau seaplane untuk menghubungkan pulau-pulau kecil dan destinasi eksotis seperti kawasan Gili, Lombok hingga Sumbawa agar aksesibilitas wisatawan bisa lebih cepat. Itu dia yang kita ulas tentang Nusa Tenggara Timur ya, dan juga Nusa Tenggara Barat. Kita juga punya banyak info-info wisata hampir di seluruh Indonesia indah dengan segala keunikannya. Dan jangan kemana-mana, selamat menikmati lagi. Sederet lagu akan kembali hadir ke ruang dengar kamu. Ini dia dari Keisha Lefranca bersama Nyoman Paul, Denganmu Saja.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekarang ini kan banyak banget beredar kayak video-video ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api ya. Kan kakak ya.
1: Ya, kerja saya tuh kan di tower. Nah, kalau ada tower-tower yang dalam hutan, main dengan ular, mainan kita tiap hari.
2: Di ke lokasi, sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.

0: Selamat datang kembali di Stereotype Podcast RRI Atambua. Dan kita hari ini kedatangan dua orang yang satunya ini kita sering ketemu nih sebenarnya. Tapi kalau yang satunya lagi, aduh semoga gak ketemu ya. Karena kalau ketemu nanti pasti ada aja kayak masalah-masalah gitu lah. Nah tapi hari ini akhirnya kita ketemu juga. Kita kedatangan Kak George dan Kak Nelly. Halo, selamat datang. Nah Kak George ini adalah dari bajunya aja udah kelihatan banget ya. Merah, biru, celah. Kayak mau beradu outfit kah apa nih? Oke, Kak George dan Kak Nelis gimana kabarnya hari ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke, baik.
2: Sama saja puji Tuhan baik.
0: Berarti duanya tadi dari kantor ya datang ya?
1: Yes.
0: Atau dari rumah?
2: Saya dari rumah.
0: Oh, dari rumah. Karena kan tadi kita sempat ngobrol, Kak Nelis nih pakai piket ya kerjanya. Jadi abis ini baru ke kantor buat piket. Terus Kak George juga sebenarnya pakai piket sih, cuman nanti kayaknya dari kantor abis ini ke kantor lagi ya.
1: Iya, langsung ke lokasi.
0: Oh, langsung ke lokasi. Oh iya, sekarang tuh kita nemuin banyak banget nih kayak mobil-mobil kayak petugas PLN gitu di jalan. Emang lagi ada apaan sih?
1: Oh, lagi biasa. Pekerjaan rutin, penanganan pemadaman gitu, pekerjaan jaringan listrik.
0: Berarti itu dilakukan rutin setiap bulan atau?
1: Ya, tergantung.
0: Atau ada pas ada masalah aja nih?
1: Tidak juga, ada mungkin penanganan perbaikan atau ada pengecekan gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, Kak George dan Kak Nelis nih ya, udah lama ya berkecimpung di pekerjaan ini ya?
2: Ya.
0: Kak Nelis sudah berapa tahun nih?
2: Saya kurang lebih sudah mau 3 tahun.
0: Sudah mau 3 tahun. Kak George?
1: Dari 2020.
0: Berarti sekarang udah mau 5 tahun sudah ya? Menang. Gimana, enak gak sih pekerjaan ini?
2: Sangat nyaman, ya, banyak tantangan yang sangat, menurut saya itu sangat baik.
0: Oke. Kak George? Nyaman, enak
1: nyaman,
0: juga.
1: Enak.
0: Ya. Padahal kan orang bilang pekerjaan ini lumayan beresiko ya. Kalau menurut kakak berdua, emang ya? Atau?
2: Ya, kalau saya dulu.
0: Ya. Oke, okay, Kanelis dulu.
2: Saya memang sangat beresiko. Ya. Tapi kalau kita dibaringi dengan sering latihan, atau sering kita melakukan kegiatan simulasi atau pelatihan-pelatihan, tentu kita saat menghadapi bencana atau saat menghadapi emergensi, kita sudah bisa atasi.
0: Oke. Kalau Kak George gimana nih?
1: Ya, seperti yang Kak Nelis bilang juga, kita juga mungkin ada
0: resikonya.
1: Resiko
0: pasti
1: juga
0: ya.
1: Ada, pasti itu ada. Tapi mungkin kita juga sudah tahu bagaimana cara untuk menghindar dari resiko itu bisa.
0: Apalagi sudah lumayan lama juga kan.
1: Iya.
0: Nah ini awal-awal masuk pasti, awal-awal mulai kerja pasti ada kayak pelatihan-pelatihan gitu kan.
1: Betul.
0: Kalau Kak, saya penasaran nih, pelatihannya itu biasanya seperti apa nih?
2: Kalau dari saya,
0: latihan siram kah atau?
2: Ya, biasanya di setiap beberapa bulan begitu kita ada pelatihan khususnya di anggota damkar. Ya, anggota damkar sendiri nanti ada pelatihan mengenai cara penanganan, misalkan kalau kebakaran seperti ini penanganannya seperti apa. Ya, jadi mulai dari yang paling dasar misalkan pegang selang, atau cara menggunakan mesin PTO itu sendiri dari mobil damkar. Ya, dan terutama misalkan kalau keadaan darurat di lokasi seperti ini cara menghadapinya seperti apa, yaitu resiko-resiko yang kita harus selalu latihan sehingga sampai di lokasi kalau menemui kejadian seperti itu, ya kita sudah bisa paham teknik atau caranya seperti apa.
0: Tapi kalau di Atambua ini sebenarnya banyak nggak sih kasus kebakaran gitu kan?
2: Ya, kebakaran sering terjadi. Tapi kalau untuk musim hujan mungkin menurun, tapi kalau untuk sekarang mulai masuk musim.
0: Iya, apalagi kan sekarang angin sekali kan.
2: Menuju ke musim panas, nanti pasti ada saja kebakaran. Ya.
0: Kalau dalam ini tahun sendiri ini sudah ada berapa kasus tuh?
2: Sudah ada beberapa kejadian kebakaran. Mulai dari kebakaran rumah, ya, kebakaran lahan, ada mungkin yang kebakaran awal, mereka langsung respon cepat, telepon ke kita, ya, mungkin kita melakukan penanganan.
0: Oke. Nah kita ke Kak Joros dulu nih, gimana nih Kak pelatihannya kalau awal-awal masuk kerja tuh?
1: Nah kalau di kami biasanya upgrade skillnya itu setiap 3 bulan.
0: Itu maksudnya gimana? Ya,
1: itu mulai dari teori sampai di praktek. Jadi kami di situ ada istilahnya tunjuk sebut ada.
0: Tunjuk sebut itu maksudnya?
1: Kayak gini, kita sudah lengkap APD. Tapi kita tidak langsung pegang gitu. Tujuh sebut helm safety terpakai.
0: Berarti kayak pengecekan dulu ya yang dipakai ya.
1: Mulai dari individu dengan tim. Apakah sudah body harness fullnya itu sudah terpasang bagus, itu di semua.
0: Okay.
1: Karena kita kerjanya di dengan tegangan.
0: Betul. Pernah kena.
1: Terus alat-alat.
0: Oh ya sudah nanti.
1: Alat-alat itu kita juga harus pastikan ini berfungsi dengan baik apa tidak. Jadi kita memang tetap skillnya itu diasah terus. Karena tidak boleh ada blunder.
0: Iya.
1: Karena
0: ya,
1: kalau blunder
0: betul. Ya, itu fatal sekali ya, bisa-bisa meninggoy.
1: Terus setiap hari, setiap minggu ada pesan-pesan keselamatan untuk kita buat di update di status WA.
0: Oh, itu terus maksudnya kayak gimana?
1: Pesan-pesan keselamatan nih. Istilahnya begini, pesan-pesan keselamatan lah. Kayak kata-kata keselamatan.
0: Oh, untuk masyarakat?
1: Tidak,
0: atau
1: untuk diri kita sendiri.
0: Ya. Biasa kalau biasa kajar tulisnya apa nih? Penasaran. Wah,
1: apa ya?
0: Yang terakhir deh, terakhir kali tulisnya apa? Kan katanya setiap minggu nih.
1: Pokoknya apa ya? Saya banyak sih yang kalau yang untuk kata-kata kayak lucu-lucu. Kalau kita kadang-kadang kasih yang agak lucu gitu.
0: Seperti kayak, misalnya.
1: Kerja yang baik ya, karena mama tidak mau janda di rumah.
0: Ada lucu sekali.
1: Contoh itu contoh saja. Gitu. Tapi ada juga yang banyak-banyak yang teman-teman kayak atasan kasih kita untuk pesan-pesan keselamatan buat kami.
0: Oh ya. Gitu, wow menarik. Ternyata ada seperti itu ya. Behind the scene-nya PLN nih ternyata seperti itu. Ya. Nah, kalau Kak Jor sendiri nih, pernah gak sih kena sengat listrik? Apakah lagi kan pekerjaannya berhubungan sama listrik terus ya, Kak?
1: Ya, kalau untuk dari awal masuk sampai sekarang belum.
0: Belum?
1: Tidak kena.
0: Belum, ya jangan tapi ya. Amit-amit.
1: Gitu, belum, tapi belum.
0: Oke. Okay. Ya. Tapi kalau teman-teman lain di tempat kerja pasti ada yang sudah pernah atau belum juga semuanya?
1: Kalau teman-teman kan kita kan ada pembagian kerja atau jadi kalau kita kan di bagian transmisi itu yang tegangan tinggi.
0: Iya.
1: Ada teman-teman lagi, nah yang lain lagi yang di distribusi, yantek. Nah, itu mungkin kalau yang di luar itu mereka kami juga tidak tahu. Kami yang di transmisi juga, tapi ya istilahnya kalau di listrik janganlah.
0: Iya, ya. Tidak ada yang minta juga sih sebenarnya.
1: Betul, tidak ada yang minta. Jadi mungkin kalau untuk kecelakaan kayak sampai fatal juga mungkin dia sudah mau sial gitu. Tapi kalau untuk di kami yang transmisi tidak ada. Kasus-kasus gitu tidak ada.
0: Tapi pernah ada kayak cerita-cerita menarik kayak selama bekerja nih?
1: Kalau cerita menarik bagaimana? Cerita menarik ini yang bagaimana, Kak?
0: Seperti misalnya apa gitu kejadian yang ya seperti salah satunya tadi hampir terkena strom gitu atau gimana atau ya udah bukan hanya itu deh, selain dari itu ada enggak nih cerita lucu juga boleh nih selama bekerja kan 5 tahun nih ya, tidak mungkin kerjanya pulang kantor rumah begitu terus ya.
1: Kalau cerita menarik kami di lapangan itu mungkin main dengan ular.
0: Hah? maksudnya gimana?
1: Karena wilayah kerja saya itu kan di tower. Saluran udara tegangan tinggi
0: itu di mana tuh? Di PLN-nya atau?
1: Iya, di PLN yang bagian tower tegangan yang sutet. Ya, tapi kalau kita sebutnya SUTT.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau sutet kan itu yang mungkin tegangan 500, kita 70. Jadi mungkin tiap hari kan saya di kerjanya di lokasi itu di, nah kalau ada tower-tower yang dalam hutan.
0: Nah, berarti ketemu ular.
1: Ular. itu mainan kita tiap hari.
0: Aduh, berarti keduanya sebenarnya sama-sama hampir terkait nih ya. Kalau damkar sendiri nih, sekarang ini kan banyak banget beredar kayak video-video. Ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api. Siap. Kan kakak ya. Ada orang juga suruh gara-gara tangkap ular. Siap. Atau cari kucing hilang. Siap. Bahkan kemarin ada yang lucu sekali tuh suruh bayar tagihan dia punya tagihan pinjaman gitu. Atau sekarang nih fungsi damkar jadi multitasking ya kemana-mana. Nah, Kak Nelly sendiri melihat itu tuh seperti apa nih?
2: Ya, terima kasih. Jadi ini memang pengalaman yang sangat baik dari kami. Jadi di damkar sendiri itu dia bukan bukan cuma hanya memadamkan api. Di damkar sendiri itu dia punya tupoksinya juga ada selain pemadam kebakaran ada juga penyelamatan.
0: Okay.
2: Ya, jadi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ya, jadi penyelamatan sendiri ada banyak macam. Ya, baik itu penyelamatan misalkan ada anjing rabies itu juga orang damkar bisa
0: penyelamatan.
2: Ya, kucing yang tersangkut atau kucing yang mati kita juga bisa ambil. Atau penyelamatan kucing di sumur atau di lubang yang kecil itu teman-teman damkar juga bisa membantu. Nah, ada juga misalkan ring cincin yang nyangkut.
0: Nyangkutnya di mana?
2: Misalkan cincin, terus karena mungkin sudah sesak.
0: Oh, maksudnya tidak bisa dilepas dari jari.
2: Ya, jadi itu teman-teman damkar juga bisa melakukan penanganan. Jadi langsung potong. Ada kita pakai ada alat ya.
0: Potong cincin ya kan, bukan jarinya kan. Ya.
2: Ya. Jadi kadang-kadang masyarakat yang pergi melapor, mungkin karena dia takut, misalkan kalau dia bawa ke rumah sakit dia takut dioperasi atau di apa seperti apa penindakannya di sana, dia bilang sudah bawa ke damkar. Dan biasanya mungkin yang mereka tahu damkar juga bisa penyelamatan misalkan dari ring cincin mereka bawa. Jadi kita juga ulang-ulang, sudah beberapa kali kejadian kita penyelamatan atau maksudnya melepaskan ring cincin yang nyangkut di tangan. Ya.
0: Waduh.
2: Ada juga misalkan kucing yang nyangkut atau kucing yang mati, terus dari teman-teman dari masyarakat mereka minta bantuan dari damkar untuk penanganan. Ya, jadi kalau untuk masuk musim penghujan, itu yang sering teman-teman damkar harap itu misalkan ada ular masuk di perumahan warga, ya, atau ular masuk di tempat peternakan warga itu. Jadi teman-teman damkar juga bisa turun dan membantu. Kadang-kadang teman-teman damkar itu tangkap. Ya. Jadi ada beberapa anggota yang memang dia punya skill.
0: Tangkap ya, ular ya, pawang ular.
2: Pawang lah, ya. Semua kategori pawang. Tangkap terus kita buang atau misalkan kalau mati kita buang. Atau masih hidup kita lepaskan di area yang misalkan aman, dari jauh dari masyarakat seperti itu.
0: Oh, berarti ya. Tidak dianjurkan untuk dibunuh ya, dihilangkan nyawanya si ular itu.
2: Ada juga yang mati, tapi kebanyakan kita lepas kembali. Kita tangkap misalkan isi di karung atau isi di tempat yang aman, kita lepaskan di misalkan di hutan ya, di daerah yang jauh dari pemukiman masyarakat.
0: Berarti damkar nih harus banget punya skill bisa menangkap ular, menaklukkan.
2: Jadi itu kita juga ada tekniknya di situ.
0: Ya. Oh, ada tekniknya. Berarti belajar juga ya.
2: Siap.
0: Nah, kalau untuk pemadaman sama penyelamatan lebih banyak mana nih? Kalau di Atambua sendiri yang minta nih.
2: Kalau di Atambua kalau masuk musim penghujan itu ya penyelamatan.
0: Oh, berarti itu
2: dari hewan-hewan yang misalkan anjing rabies atau dan lain-lain. Kalau masuk musim kemarau atau musim pergantian musim mulai dari sekarang misalkan musim angin menuju ke musim kemarau, ya itu ya kita mulai siap-siap siaga karena pasti kita masuk ke misalkan mulai rawan terjadi kebakaran.
0: Aduh, iya lagi. Berarti kalau anjing rabies itu sebenarnya penasaran, kalau anjing rabies itu biasa diapain? Ditangkap atau?
2: Ya, jadi misal kita kan belum tahu anjing itu rabies atau tidak penyakit. Jadi biasa kan dari masyarakat mereka telepon ke call centernya damkar. Pak, minta tolong bantuan. Ini ada kita punya ternak anjing ini. Dia akan dia seperti ini, kondisinya seperti ini. Kami mau damkar tolong atasi, tolong tangani. Ya, jadi nanti kita setelah mendapat laporan nanti koordinator regu atau pemimpin regu atau kita punya yang ketua di dalam regu itu berapa orang ambil tindakan ke lokasi atau TKP ya. Jadi sampai sana setelah kita tangkap atau kita amankan kita biasa bawa ke karantina hewan ya. Jadi kayak ada di ada kantor khusus yang di bagian karantina, kita memberikan laporan ke mereka. Jadi contoh kayak beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin yang ada banyak yang katanya ada gejala-gejala anjing rabies, itu kita setelah tangkap kita laporkan ke bagian karantina hewan. Nah, nanti mereka kasih sampelnya, anjing ini penyakit rabies atau seperti apa.
0: Gitu ya, berarti
2: jadi kita cuma pengamanan saja.
0: Oh, berarti pengamanan, berarti ya tidak disembuhkan juga ya. Siap. Si anjingnya, karena kan itu sudah jadi bagiannya dinas peternakan lagi ya. Siap. Nah, kita ngomong-ngomong soal komplain dari masyarakat nih, pasti kakak sendiri di PLN dan kakak sendiri di Damkar nih ya, pasti banyak yang selalu berhubungan dengan masyarakat nih. Nah, pernah nggak sih dapat komplain gara-gara, aduh listrik mati lagi, ada masak nasi, kenapa tidak kasih tahu? Nah, begitu terus kakak juga pasti kan dapat komplain giliran api sepadam bordong datang. Nah, itu ke mana tuh kira-kira nih?
1: Jadi gini kak, nah kalau kayak saya, kami kan di transmisi itu kami tidak urus untuk urusan instalasi dengan kayak rumahan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi masyarakat ini mereka tidak mau tahu. Mereka lihat kita sudah pakai seragam, apalagi sudah pakai kendaraan kantor.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Mereka pikir, "Oh, ini dia, petugas PLN. Pak, tolong dulu itu saya punya meteran ada tulis periksa." Nah, kami kalau kami transmisi ini tidak bisa pegang meteran karena itu ada petugas khusus lagi untuk meteran. Jadi mungkin cuma bisa saya bantu itu buat laporan.
0: Oh, berarti kayak dari
1: laporan PLN Mobile. Karena banyak masyarakat yang belum paham tentang laporan PLN Mobile. Jadi kita mungkin bisa bantu. Tapi kalau seandainya contoh begini, dalam rumah ada instalasi yang kayak longgar, colokan ini stop kontak, saklar longgar, itu kita masih bisa pergi kasih keras. Tapi kalau untuk kita korek meteran tuh kita tidak ada hak di situ. Itu karena kami bukan di bagian situ. Kami di transmisi yang langsung pusat yang tegangan tinggi punya. Iya.
0: Ya, tapi kan nanya masyarakat ya,
1: mereka tidak mau tahu.
0: Pokoknya kalau pakai merah begini, pakai motor kantor, berarti ini layak dikomplain.
1: Iya. Ulang-ulang.
0: Dari tetangga ada juga. Padahal kan itu kan orang-orang paling dekat kan, pasti kayak mengerti, oh Kak George ini bukan yang di bagian instalasi listrik segala macam, dia tuh di bagian transmisi, jadi tidak bisa.
1: Kadang-kadang gitu. Juga tetangga mereka juga tidak tahu kan. Mereka kayak begini, kayak ada acara, mereka tidak mau tahu, oh kamu tugasnya untuk lostrom, untuk acara.
0: Iya.
1: Sudah saya mau tidak mau.
0: Harus. Waduh.
1: Kadang-kadang di rumah pagi-pagi mereka sudah datang ke rumah. Pak, tolong dulu, rumah kami ada gangguan instalasi. Mau tidak mau saya pergi sudah. Begitu. Dan mereka juga kadang-kadang juga tidak tahu. Tidak tahu kalau kerjaan ini saya ini yang di bagian mana, bagian gitu, mereka ya, tidak
0: betul.
1: Tahu. Begitu.
0: Ya pokoknya namanya masyarakat pikir namanya PLN berarti listrik, berarti semua yang berhubungan dengan listrik kayak dipanggil Kak Jors gitu.
1: Betul. Jadi saya juga mungkin imbangi saja sudah, imbangi.
0: Tapi akhirnya jadi mengerti juga kan. Iya. Akhirnya jadi kayak, oh ini nih ternyata begini. Betul. Nah kalau untuk di rumahnya Kak Jors sendiri nih, kalau misalnya ada kayak gangguan listrik segala macam gitu, gimana? Tanganin sendiri atau panggil teman-teman yang lain yang memangnya bidangnya di situ juga?
1: Kalau sudah masalah dari meteran, dari kabel SRT yang masuk ke meteran itu, saya harus panggil petugas yang lain.
0: Meskipun itu di rumahnya Kak Jor sendiri ya.
1: Iya. Karena itu tidak ada hak saya di situ.
0: Oke. Okay. Iya. Salah bisa.
1: Itu juga kita juga bisa kena itu. Okay. Tapi kalau untuk masalah instalasi dalam rumah itu masih haknya pelanggan. Jadi kita masih bisa pegang.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, tadi nih Kak, sebentar ya Kak Nelis ya. Tadi Kak Jor juga sempat ngobrol tentang laporan tuh, itu tuh kayak gimana tuh, mungkin bisa sekalian kan tadi bilang kayak masyarakat juga belum pada ngerti kan.
1: Iya.
0: Nah itu mungkin sekalian banget nih ada di sini, bisa sekalian kasih tahu nih biar pada ngerti.
1: Oh betul, jadi kalau seandainya kalau kita ada gangguan listrik di rumah kayak contohnya meteran periksa, karena itu kita harus, kalau sudah periksa gitu kita tidak bisa isi pulsa lagi itu. Kadang-kadang sudah padam lagi itu, listrik dalam rumah padam. Jadi itu kita harus buat laporan. Di situ ada menu-menu dalam PLN Mobile.
0: Oh berarti pakai aplikasi?
1: Iya, aplikasi PLN Mobile. Di situ nanti kita masukin dulu kita punya nomor meter. Di situ langsung terbaca, terbaca kita punya data-data semua. Terus kita save dulu. Habis itu kita baru masuk ke menu pengaduannya di situ. Di situ ada pilihannya banyak. Jadi kita tinggal pilih yang masalah meteran. Nah, kita masuk ke situ, tinggal kita buat deskripsi, foto, kirim. Tapi jangan lupa kita tulis nomor HP, kita punya nomor HP yang bisa dihubungi. Ya. Karena nanti ada petugas yang nanti konfirmasi dulu. Begitu. Kalau kita tidak ada respon, mungkin kita harus ulang lagi begitu. Tapi usahakan kita harus respon dengan petugas.
0: Oh, begitu. Okay.
1: Biar, kita saling-saling berkomunikasi.
0: Biar tahu juga ya masalahnya di apa ya.
1: Iya. Begitu.
0: Tapi selalu ada petugas yang selalu akan balas.
1: Oh, ya. Itu wajib. Itu tidak bisa ditinggalin. Kalau sudah lapor lewat PL Mobile itu wajib. Itu wajib hukumnya itu. Jadi tidak bisa di cancel. Petugas tidak boleh di cancel karena itu sudah langsung pusat. Dari pusat baru turun ke petugas. Jadi laporan masuk ke pusat dulu.
0: Penanganannya secepat apa tuh? Kayak misalnya kayak hari ini kan listriknya padam tuh, kayak ada tulisan periksa gitu kan. Nah, itu penanganannya di hari yang sama atau
1: hari yang sama wajib. Jadi begini, Kak. Kita buat cengke kita selesai buat laporan, nanti sekitar 10 menit telepon. Petugas langsung telepon.
0: Oh, petugas langsung telepon.
1: Iya. Mereka tanya, "Oke, Pak, tadi ada buat laporan. Nanti tunggu ya." Mungkin sekitar 1 jam lagi kami merapat. Mungkin mereka masih ada pengerjaan di tempat yang lain.
0: Oke. Begitu. Ya. Wow, keren juga ya.
1: Iya, tapi kan itu waktu harus waktu itu langsung.
0: Iya, betul. Begitu.
1: Tidak boleh ditunda.
0: Tidak mungkin kan orang listrik mati sampai besok lagi. Ya.
1: Betul.
0: Bahaya itu. Itu.
1: Apa istilahnya? Pelanggan kecewa.
0: Iya, betul. Nah, kalau Kak Nelly sendiri gimana nih? Kan biasa banyak yang komplain kalau ada kebakaran, terus panggil pemadam kebakaran, datangnya pas apinya supadam, atau datang tiba-tiba tangki kosong, kayak gitu segala macam. Nah, dari Kanelis gimana nih tanggapannya?
2: Ya, terima kasih. Jadi SOP-nya damkar itu kalau untuk di, misalkan kalau di Atambua di Kabupaten Belu itu 10 sampai 15 menit paling lambat. Itu kita sudah sampai ke lokasi.
0: Maksimal.
2: Ya, 10 sampai 15 menit. Jadi memang kadang-kadang masyarakat karena panik. Nah, waktu kejadian kebakaran mereka panik, mereka masih duluan mendahulukan menyelamatkan diri atau keluarga atau harta benda. Setelah itu baru mereka hubungi pemadam kebakaran. Ya, jadi call centernya pemadam itu 0389211113. Nah, jadi itu kita
0: stay 24 jam. Nanti kita tulis di bawah biar langsung siap. Tahu ya. Orang-orang yang nonton. Ya.
2: Jadi kalau ada kebakaran, hubungi ke call center, call centernya. Jadi kalau di kantor itu kita stay 24 jam. Jadi teman-teman tuh ada pergantian shift jaga, mereka selalu tunggu. Kalau ada telepon langsung respon time cepat. Paling maksimal 5 sampai 10 sampai 15 menit kita sudah sampai di lokasi. Nah, di situ kita melakukan investigasi awal, setelah itu kita penanganan. Nah, setelah penanganan baru kita pendinginan area atau seperti apa, setelah itu kita buat laporan tentang kejadian kebakaran seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang keterlambatan petugas sampai ke lokasi itu bukan karena memang petugas jalan pelan-pelan atau apa. Tapi memang kalau orang damkar setelah dia menerima aduan atau pengaduan masyarakat itu responnya sangat cepat. Mereka langsung gas ke lokasi.
0: Langsung sat-sat-sat-sat.
2: Ya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat mobil damkar kalau kecepatan tinggi ya seperti itulah.
0: Betul.
2: Penanganannya sangat cepat. Jadi kalau misalkan terlambat itu mungkin karena teman-teman yang terkena musibah terlambat menghubungi pemadam.
0: Iya.
2: Jadi kalau mereka hubungi langsung detik itu kita langsung menyari. Seperti itu.
0: Berarti kayak dari damkar juga terus siap-siaga ya?
2: Setiap hari. Satu kali
0: wajib.
2: Jadi kita di kalau di kantor ada bagi dua shift, dua-dua hari jaga. Nanti besok hari ketiga pergantian shift jaga lagi. Jadi itu stay 24 jam di kantor. Ya. Siap menerima aduan. Baik dari pagi sampai pagi, besoknya pagi sampai pagi.
0: Oke.
2: Selama 2 hari full. Full time. Jadi teman-teman yang bagian driver, bagian anggota regu yang lain siap. Mereka selalu siap. Seperti itu.
0: Pembagian shiftnya tadi gimana? Berapa jam berapa jam?
2: Kalau untuk di kita di kantor damkar di Kabupaten Belu itu kita bagi jadi misalkan 2 hari kerja ini kita 10 orang atau 11 orang.
0: Oh.
2: Nanti setelah 2 hari mereka kerja, shift 2 hari berikut lagi sama juga.
0: Oh, berarti pembagiannya pakai per hari ya, bukan per jam.
2: dua hari
0: begitu. Berarti dua hari itu tidak pulang rumah kan?
2: Tidak pulang.
0: Wah, aduh, keren.
2: Jam, dua kali 24 jam di kantor. Ya, seperti itu.
0: Berarti mau kebakarannya biasa tuh kebakaran yang terjadinya di biasa kayak subuh-subuh, tengah malam. Ya,
2: kalau mereka telepon ke call center pemadam, kita langsung respon time. Langsung kita menuju ke lokasi kebakaran. Itu teman-teman yang ada tidur juga kalau sudah telinga dengar bunyi telepon, itu paling. Jadi kita di kantor itu sudah peka sekali kalau bunyi deringan telepon call center itu langsung semua bangun. Bahkan sampai kadang-kadang teman-teman yang punya nada dering HP mirip sama bunyi telepon itu kita suruh ganti.
0: Ya. Karena kan kalau dia bunyi ya, semuanya langsung
2: bunyi itu pasti langsung kita langsung betul, siap betul. Pakai perlengkapan APD kita langsung menuju ke lokasi seperti itu.
0: Tapi kalau di Atambua nih sebenarnya orang-orang sudah mengerti sih sebenarnya kalau kayak damkar ada jalan tuh berarti lagi darurat, berarti harus dikasih jalan. Tapi pernah tidak sih dapat kejadian yang lagi buru-buru nih, terus ada orang yang kayak tidak mau tahu bawa motor di depan santai-santai, begitu pernah tidak?
2: Ya, ada lah, pasti sering ada. Terutama misalkan kalau kita keluar dari lokasi kantor, misalkan kebakaran di arah Tasbar atau arah Metabuik atau ke arah atas, kita kan pasti lewat area pasar.
0: Iya.
2: Nah, di situ kan banyak pengguna jalan lain.
0: Macet.
2: Ya, jadi walaupun kita sudah kasih sirene emergency, tetapi karena ya selain daripada kita juga harus lihat kondisi jalan seperti apa sih, sehingga masyarakat juga yang aman juga sih. Jadi tidak ada kecelakaan.
0: Okay.
2: Selain jaga diri kita juga orang lain juga kita.
0: Ya. Betul.
2: Jelas kita utamakan supaya sampai secepat mungkin di lokasi kejadian.
0: Betul-betul, tanpa menyebabkan kecelakaan yang lainnya.
2: Risiko-risiko itu yang kita hindari.
0: Nanti ribet lagi ya.
2: Siap.
0: Mau selamatin yang di sana, yang di sini.
2: Dan sebenarnya ada SOP damkar itu yang kalau dia sudah sirene bunyi, dia sudah menuju ke lokasi itu, misalkan ada kecelakaan, tetap kita jalan dulu. Nanti kembali baru kita urus ya. Harusnya tapi ya selama saya bekerja di sini belum pernah kejadian.
0: Belum pernah kejadian. Jangan ya, amit-amit.
2: Siap.
0: Oke, wow, keren sekali nih ya. Dan tadi kan saya tanya nih ke Karjors ya, kayak ada nggak sih kejadian kayak lucu, pengalaman lucu waktu kerja dulu gitu. Nah, kalau Kaneli sendiri ada nggak sih mungkin menyelamatkan apa gitu?
2: Ya, ada beberapa kali kejadian, misalkan contoh masyarakat telepon ke call center. Halo, selamat pagi Pak Pemadam. Minta tolong, ini kami punya anjing tersangkut di misalkan di sudut tembok. Mereka tarik-tarik tidak bisa keluar. Jadi kita pergi ke lokasi. Sampai di lokasi itu anjing mereka sudah siram dengan oli.
0: Aduh.
2: Ya, sudah siram dengan oli ya, supaya dia licin, misalkan supaya dia tarik keluar.
0: Iya, biar bisa terlepas.
2: Ya. Ternyata kita lihat tekniknya ini salah. Harusnya seperti ini. Jadi kita tariknya ke mana, akhirnya anjing itu keluar. Jadi masyarakat juga bilang, oh cepat sekali ya. Seperti itu. Anjing sudah berlumuran dengan oli.
0: Aduh, kesian.
2: Seperti itu, kejadian lucu. Kalau kejadian yang misalkan berisiko, ya sampai sekarang sih belum pernah. Jadi karena di damkar itu kita kerja tim, bukan kerja individu.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalkan ada permasalahan yang dirasa kita sendiri tidak bisa, kita harus menghubungi tim. Kan di dalam satu tim itu kita saling berhubungan, jadi seperti itu. Kita saling koordinasi sehingga tidak terjadi hambatan atau masalah di lapangan.
0: Ya. Sebenarnya lucu juga ya.
2: Iya.
0: Tapi itu kan sebenarnya kejadian yang di luar ekspektasi nih ya.
2: Iya.
0: Nah, kayak gitu tuh sebenarnya ada nggak sih keterampilan apa sih yang dipelajari supaya bisa kesana dengan cepat gitu, langsung menangani kejadian itu?
2: Ya, jadi kalau di damkar itu memang ini banyak sih kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya, jadi contoh misalkan masyarakat, kadang-kadang juga masyarakat telpon ke call center pemadam, halo ada kebakaran di sini, kebakaran rumah. Ternyata kita sampai di sana kebakaran lahan ya seperti itu ya. Mungkin sudah mendekati perumahan warga, mereka telepon ya. Jadi kalau kebakaran rumah itu memang responnya harus sangat cepat,
0: harus cepat
2: menghindari supaya tidak ada korban jiwa atau harta benda masyarakat yang terbakar. Jadi banyak pengalaman yang saya pernah alami.
0: Tapi Kak George dan Kanela sendiri apakah memang sudah sangat nyaman di pekerjaan ini, terus kayak oh kayaknya saya pensiun di sini sih. Sempat ada pikiran begitu atau memang sekarang udah nyaman jadi mau di sini terus?
1: Kalau bagi saya sudah nyaman kan. Mm-hmm. Sudah.
0: Jadi pensiun juga di sini.
1: Saya sudah ditakdirkan untuk melayani masyarakat.
0: Asik. Gitu. Mm. Kalau Kanelis?
2: Ya, kalau saya tetap menjalankan perintah atasan. Mm-hmm. Jadi kalau dari atasan kalau sudah perintah bekerja di sini ya tetap menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau misalkan suatu waktu kita berhenti kerja atau dikerjakan di tempat lain juga tetap kita. Hmm. Karena ini pekerjaan yang menurut saya sangat baik. Ya, kita tekuni terus pekerjaan yang ada.
0: Oke. Wow. Nah, terakhirnya mungkin ada enggak sih yang mau disampaikan gitu buat orang-orang yang mungkin berpikir pekerjaan ini terlalu berisiko jadi tidak ada yang tertarik melanjutkan kayak pekerjaan, karena kan nanti kalau kakak-kakak sudah pada pensiun gimana nih kalau tidak ada yang mau lanjutkan. Nah, ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan gitu buat teman-teman?
1: Saya duluan.
0: Iya, boleh.
1: Oke, terima kasih. Jadi di PLN ini untuk resiko memang ada, tapi kalau kita sudah tahu dia punya
0: trik-triknya,
1: kita sudah tahu skill, kita punya skill sudah bagus, terus kita ikutin SOP, aman. Jadi bagi teman-teman kalau untuk mau berminat masuk ke PLN, masuk saja, begitu. Karena di situ nanti kita diasah skill terus, tidak bisa kita kasih tinggal ini orang di sini, lu kerja itu saja. Begitu-begitu saja dia, tidak. Nanti kita itu dia itu dibimbing, di upgrade terus sampai dia benar-benar kuasai dengan keadaan dia punya sekitar, tentang dia punya resiko-resiko. Jadi tidak apa-apa kalau teman-teman, kalau ada adik-adik yang tiba-tiba kita pensiun mau diganti, wah itu lebih bagus lagi. Begitu.
0: Berarti di PLN juga apa ya, maksudnya bekerja dengan jam tayang ya, jam terbang ya. Pengalaman juga.
1: Pengalaman.
0: Jadi bekerja dengan sambil bekerja sambil belajar, sambil asah skill terus
1: ya,
0: nih.
1: Asah skill terus, itu wajib itu.
0: Oke, okay. Biar terus, tidak terjadi apa-apa ya.
1: Satu lagi harus tahan bantingan.
0: Tahan listrik ya.
1: Tahan bantingan. Ya, tahan listrik. Karena kerja ini mungkin tidak mau tahu jam.
0: Oke. Okay.
1: Tidak mau tahu. Jadi kalau saat ini kalau ada gangguan jam-jam begini wajib kayak bapak. Gitu. Jadi tidak ada bilang kita tiba-tiba tidur lagi enak-enak bunyi HP, bangun dulu. Ini tower satu sudah mau hancur.
0: Terus kayak, aduh, jatuh. Sebentar saya sama tidur.
1: Oh, itu tidak bisa itu. Itu wajib hukumnya kita harus bangun langsung meluncur TKP.
0: Oh ya, pernah tidak sih kayak lagi tidur terus dapat panggilan gitu? Kayak tengah malam nih. Kalau tadi kan damkar kan pasti ya. Kalau dari Kak Jor sendiri pernah?
1: Pernah.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Jadi waktu itu berapa tahun lalu ya? 2002. Uh-huh. 2002. Waktu itu di gardu ada satu alat. Kalau kita bilang itu kubikel. Ada satu alat. Yang sudah tumbang itu kan untuk alat untuk baterai. Karena yang di bagian Malaka sudah mau padam. Tinggal hanya hitungan jam padam Malaka. Jadi kami disuruh jam waktu itu jam 12 malam ambil alat cadangannya di Atapupu Teluk Gurita, yang gardu induk Teluk Gurita harus ambil. Jadi tengah-tengah malam jam 12. Karena kami juga harus kerja dalam durasi cepat.
0: Iya.
1: Karena Malaka sudah mau padam. Begitu, dalam hitungan menit. Oke, sudah kami malam. Saya rumah saya kan di Tualene, Inggoreo.
0: Jauh juga ya.
1: Dari rumah saya ke kantor Umanen, Gardu Induk itu sekitar 30-an. Jadi tengah malam harus
0: tetap pergi.
1: Iya, karena
0: iya.
1: Bos butuh tenaga.
0: Betul.
1: Di mana semua? Berkumpul jalan. Semua. Kita ada emergency. Kami merapat berkumpul langsung tembus. Kembali barang datang ke Gardu Induk Atambua, pasang.
0: Wow. Nah, dari Kak Nelis gimana nih? Apa nih yang mau disampaikan untuk teman-teman nih? Mungkin yang berasa kayak aduh mau jadi damkar, tapi kan damkar nih takut terbakar api gitu segala macam.
2: Terima kasih. Jadi mungkin penutup dari saya itu, jadi kebakaran sendiri itu merupakan suatu musibah yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
0: Dan tidak diinginkan
2: ya,
0: juga.
2: Yang tentu tidak diinginkan oleh kita. Ya, jadi kesiapsiagaan dari diri kita sendiri itu yang sangat penting. Jadi selain kita belajar teknik, misalkan ada kebakaran mula-mula atau kebakaran awal, tekniknya seperti apa penanganan kebakaran mula-mula, saya rasa itu tidak kita dapat meminimalisir resiko-resiko kejadian kebakaran yang besar. Terutama misalkan merenggut harta benda atau termasuk nyawa kita. Jadi kalau sering tahu teknik pemadaman api, misalkan pemadaman api mula-mula atau api awal, ya itu saya rasa kita dapat meminimalisir resiko kejadian kebakaran. Jadi menurut mungkin dari saya terakhir adalah tolong perhatikan semua instalasi kelistrikan di rumah kita masing-masing. Perhatikan baik-baik, kasih mati meteran atau cabut colokan listrik semua sehingga untuk menghindari kejadian kebakaran atau akibat korsleting listrik. Hindari juga misalkan bakar sampah sembarangan atau puntung rokok. Jadi bayangkan saja api kecil itu dapat mengakibatkan kebakaran yang besar. Apalagi masuk musim angin seperti ini, resiko kebakaran karena akibat puntung rokok atau akibat misalkan teman-teman lupa kasih mati kompor di rumah atau gara-gara bakar sampah di lingkungan terus lupa kasih mati dan terakhir angin, ya dari itu dapat menyebabkan kebakaran besar. Jadi itu mungkin dari kami, perhatikan baik-baik api di sekitar kita. Karena masuk musim hujan, karena kebakaran yang besar itu berawal dari kebakaran kecil.
0: Waduh, keren banget. Thank you buat Kak George dan Kak Nelly. Sosan dulu kita. Thank you banget udah mau kita undang datang ke sini ya. Sampai jumpa di Stereotype Podcast RRI selanjutnya. Bye-bye.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elanda Krisandaru di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adeo dan juga Katia Revendi.
1: Halo.
0: Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Oh, sih.
0: Alhamdulillah. Kang Adeo, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik, karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
3: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adeo ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya?
2: Asli Bandung. Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
3: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adeo dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
3: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Shock ya?
2: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
3: Beda
0: ya?
3: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
3: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Dan jalan terus kan.
3: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
3: Karena rapi kan.
0: Okay.
3: Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi BTW kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adeo?
2: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
2: Asik. Jadi aku
0: jaga
2: lagi
0: jaga studio berarti.
2: Jaga
0: ya.
2: Studio. Gila. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Ois. Banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul. Karena harus produktif ya.
0: Betul.
2: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
2: Bener banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
2: Bener banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan.
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
3: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
3: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
3: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
3: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
3: Kemudian
0: apa sekarang nih?
3: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Nyanyi juga.
3: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
3: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
3: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
3: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
3: Sama Kang Adeo.
0: Oke.
3: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru.
0: Jadi
3: lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
3: Asli,
0: ya.
3: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
2: September ceria ya.
0: Yeah. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adeo sama Kak Tiara ya. Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya.
0: Kalau kalian masih ini nggak, masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget sih.
0: Banget ya?
2: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
2: aku ini nih.
0: Oh, ha, ha, ha.
2: Sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
2: Kegiatannya.
3: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah, itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
3: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana kesini kesana, nggak juga gitu.
0: Cuma yeah, yeah.
3: Yes, dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
3: Betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Berpikir.
0: Bener.
3: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti nggak kebayang ya?
3: Nggak.
0: Dulu nggak kebayang. Itu?
3: Dipikir pas awal dia kerja di lapangan padel, oh, seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas udah gitu. tiba-tiba report sales bulan ini.
4: Nah, itu.
3: Itu belajar hal baru setiap hari.
4: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Nah, belum.
2: Ini belum nih.
4: Belum nih. Penasaran enggak, Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
4: Aduh.
2: Jauh pisan dia jauh. Tadi iya, di Jakarta, aku di Bandung.
4: Oh. Kan
2: beliau ini
4: bisa Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padel bersama. Asik.
4: Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
2: Banget enggak sih?
3: Secara industrinya iya, secara court-nya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi court-nya kosong-kosong. Kok curhat
4: iya. Masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget ya.
2: Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
4: Tapi lagi ini enggak sih lagi menekuni sebuah hobi spesifik enggak gitu kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke emang dari dulu juga sih ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
4: piton gitu, Kang.
3: Lebih ke leopard.
4: Leopard ya, cheetah gitu ya.
3: Mamalia.
4: Oh.
2: Aku lagi seneng banget ini sih binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
4: Serius, Kang?
2: Serius banget.
4: Oh.
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan.
4: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
4: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
4: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
4: Oh, tadinya 7. Tadinya 7. Okay,
2: sekarang menurun jadi 3.
4: Oh.
2: Ada bufifis. Oh.
4: Oke. Okay.
2: Burung hantu asal Sumatera.
4: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
4: Kucing jenis apa tuh, Kang?
2: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
4: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
2: Aku lebih keseneng aja sih.
4: Oke. Okay. Hmm. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan. Gokil. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
3: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
4: Padel. Lagi padel. Ini ya, lagi ngulik rekap sales ya?
3: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
4: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya.
3: Banyak ngitung.
4: Oke, okay. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
3: Betul.
4: Berjudul Aku dan kamu Tak Ingin Terpisah.
2: Benar banget.
4: Oke, okay. Pertama-tama, kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu? Apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik, aku cerita dikit ya.
4: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
4: persisnya.
2: Okay. Lagu lama ini untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
4: Oke.
2: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
4: Oh,
2: tapi
4: ya?
2: Di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
4: Oke.
2: Okay. Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
4: Nah, itu pertanyaannya. Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
4: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
4: Langsung
2: lagunya.
4: Enggak pakai lama langsung approve ya.
2: Langsung gas.
4: Luar biasa. Wah, luar biasa. berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Ada banget ya kita ya.
3: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
4: Wis.
3: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
4: Maksudnya
3: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
4: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
2: Lancar banget alhamdulillah.
4: Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
2: Boleh banget, boleh dah.
4: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman Produa, jangan geser radio kamu. Masih di Produa FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produ Music Live Chat dan masih di Produ seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, dititip pesanin nih, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly Era.
0: Gak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
2: Tapi aku dan kamu semua dunia ini gak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita,
0: entah
1: itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kotiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini
0: sampai
2: nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
1: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh, berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama
2: itu
0: adalah
2: lagunya.
0: Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, beda banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Oke.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Oke.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta, kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya, Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu udah aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, okay, bikin Tiara, guide.
1: Tiara gas ya. Oke, okay, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi makanya jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
0: Sejam, dua jam enggak, selesai itu.
2: Dua, tiga jam, setengah. Kan satu sesi Dua jaman sih, setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak visi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih project-nya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya, Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh, Kak.
0: 1 minggu ya, langsung.
1: 10 hari betul, baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu, alhamdulillah.
0: Gokil. Banget. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Udah gitu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu.
0: Tapi
2: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
0: Universal banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih? Dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Ya, luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, abis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
1: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan proyek ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Kak Tiara nggak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya. Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget gitu ya.

0: gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Tahu-tahu wow banyak banget, yeah, gitu ya. Waktu kayak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
0: Enggak dong, tentunya dari
1: tentunya
0: awal
1: tidak,
0: aku kayak,
1: bisa
0: oh iya seru udah.
1: Ya, oke,
0: okay. Cuma seru, let's go. Seru. Gitu,
1: tentunya awal, tidak, nah, ya. Pas udah jadi.
0: Seru udah, wah, wow. Apa nih? Cuma, seru, let's go. Seru. Gitu,
1: iya. Ini pas udah jadi ya kalau wah apa Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih.
2: Mungkin
1: kita bacain dulu kali ya dari teman produksi. Gue dan juga Adi Luis. Kita bacain dulu kali ya nih dari Adi dari teman berdua dan
3: jadi
1: juga
3: ada dari siapa nih pertama Luisius. Bilang
2: Adi Wave Adi.
1: Adi Wave. Oke. Okay. Jadi ada dari siapa nih pertama?
2: Oke. Okay. Okay.
1: Adi for U katanya hi gitu terus.
2: Hi juga. Katanya
1: nih. Terus ada okay. Dari okay. Ada dari Aca nih katanya hi. Kak mau nanya dong.
2: Hi juga.
1: Kalau Kak Adi dan juga ada dari Aca nih ada niatan enggak buat mau nanya dong.
3: MV aku dan kamu.
1: Kalau Adi dan juga
3: pertama itu.
1: Kalau kalian ada niatan MV,
2: MV okay. Aku dan kamu. Kalau pembuatan kalo, MV ini memang kita itu, udah ada rencana
1: ada untuk niatan MV.
2: Oke. Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
1: Oke. Oke.
2: Udah ada.
1: Udah ada niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
1: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
1: Waduh. Udah
2: ada niatan yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada.
1: Bener banget.
2: Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
1: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong.
2: Aku cerita ya.
1: Boleh, silakan.
2: Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
1: Oke.
2: Oke. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
1: Oke.
2: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
1: Oke.
2: Aku sebutin aja ya, fansnya All Nick.
1: Oh, oke.
2: Okay. Oliver Nicole.
1: Oliver Nicole, oke. Okay.
2: Ya, waktu itu Kak, oke, okay. Sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay. Ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay. Katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
1: Waduh.
2: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja enggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay. Tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay. Dari belum ada teman-teman ya ada. Jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu.
1: Betul.
2: Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
1: Benar.
2: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku nggak mau jadi PHP juga.
1: Oke.
2: Okay. Kita coba berjuang.
1: Aku betul. Masih diusahain ya.
2: Bener. Nggak mau ngejanjiin. Aku nggak mau.
1: Bener. Oke. Okay. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
1: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
1: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi
1: gitu okay. Ya. Tapi banyak banget nih komennya facan sampai bawah
2: silakan.
1: Tuh.
2: Serang tuh.
1: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
2: Lara.
1: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Oh wow, bagus ya pertanyaannya.
0: Sekali. Gimana ya?
1: Nah, loh, kalo nah,
0: ini
1: loh,
0: mungkin
1: loh.
0: Kita cerita soal perjalanan karir boleh, aja ya, boleh. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena bener-bener. Kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
1: Berarti yeah. tinggal turun ya kalau yeah. udah puncak ya.
0: Ini kita masih mau naik terus.
1: Menuju puncak. Menuju puncak gitu ya.
0: Kalau secara prosesnya kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
1: 16 tahunan ya kurang
0: 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
1: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
0: belum
1: adalah
0: lah, belum.
1: Proses masih, menuju puncak.
0: Betul, benar, kita masih terus akan naik gitu.
2: Dan insyaallah
0: mudah-mudahan proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
1: Betul. Ngos-ngosan ya.
0: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu.
1: Cuman
0: percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil
0: slow.
1: Nyanyi gitu
0: kita
1: ya.
0: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
1: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adil?
2: Aku percis banget sama Tiara ya. Okay. Yang tadi Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya. Padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku
1: sangat
2: banget.
1: Sangat
2: berdarah-berdarah ya. Katanya ya berdarah-darah banget tuh. Berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh? 17-18 tahun berarti ya. Hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui.
1: Oke.
2: Yang orang lain pun enggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
1: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adil sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
1: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak
0: pasti
1: banget
0: ada.
1: Ya.
2: Banget.
1: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
1: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
2: Oh, pelajaran.
1: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
1: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
1: Oke.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
1: Nice. Asik. Oke, nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
0: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
1: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
0: Enggak lebih kayak gimana lah.
1: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
0: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
1: Iya, berserah.
0: Bersyukur.
1: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
0: Bersyukur.
1: Gitu, oke. Teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Baby, mon. Hashtag.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
2: Kak Tiara dulu.
1: Boleh Kak Tiara, silakan.
3: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
1: Amin.
3: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
1: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
2: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
1: Amin.
2: Maju terus musik Indonesia.
1: Luar biasa.
2: Dan aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik buat kalian juga ya. Makasih banyak.
1: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
3: Betul.
1: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adil. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru pamit. And please welcome Adil featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

Rintiara, teman berdua. Music Live Chat.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Oh. Maaf ya, Mbah.

0: selamat pagi. Dengan petugas damkar di sini, ada yang bisa kami bantu?
1: Halo, Pak Damkar. Tolong, rumah kami kebakaran, Pak.
0: Baik, Bu. Di mana alamatnya?
1: Di Jalan Cendrawasih, Pak. Dekat pom bensin.
0: Oke, baik, Bu. Kami segera ke sana.
2: Ayo! Semangat, semangat!
0: Baik, Pak. Terima kasih. Izin kami berangkat.
2: Semangat! Tetap semangat ya. Berhati-hati ya. Baik, Pak.
3: Di tengah kesibukan petugas pemadam kebakaran, Pak Adi, sosok pemimpin yang rendah hati dan bijaksana, selalu memberikan semangat kepada timnya, membantu para petugas semampunya tanpa memandang jabatannya. Pagi itu, ia menerima penelepon bukan dari korban kebakaran, melainkan telepon seorang remaja SMA yang membutuhkan figur seorang ayah.
4: Wah, sepertinya petugas tidak ada lagi nih di kantor. Pada kemana ya? Ya sudahlah, saya angkat saja teleponnya.
5: Halo, selamat pagi. Petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa kami bantu?
6: Halo Pak, saya Noval. Saya mau tanya Pak, apakah petugas pemadam kebakaran bisa membantu mengambilkan rapor di sekolah ya Pak?
5: Rapor siapa Dek?
6: Rapor saya Pak.
5: Oh, terus orang tuamu kemana?
6: Kalau ayah saya sudah meninggal Pak, ibu saya sakit-sakitan.
5: Baik, Noval catat nomor pribadi saya ya. Saya Pak Adi, nanti Noval ingatkan saya kapan waktu pengambilan rapor.
6: Iya Pak.
3: Setelah menghubungi petugas damkar dan mendapat kontak Pak Adi, Noval segera menghubungi Pak Adi.
6: Halo, selamat malam Pak Adi.
5: Iya, selamat malam. Dengan siapa ya?
6: Saya Noval Pak Adi, maaf mengganggu waktunya.
5: Oh Noval, ya gimana? Kapan jadwal pengambilan rapormu?
6: Hari Jumat nanti Pak, jam 7:30 sampai jam 9 pagi Pak Adi.
5: Oh oke, baik. Nah terus sebelumnya, siapa yang ambil rapor kamu Noval?
6: Biasanya sih tante saya Pak Adi, tapi dia sekarang sudah sakit stroke.
5: Oh gitu, terus ibumu sakit apa Noval?
6: Kalau ibu seperti sakit saraf Pak, suka kaget secara tiba-tiba dan suka merasa cemas di tengah keramaian.
5: Baik Denoval. Sekolah Denoval di mana ya?
6: Saya di SMA Negeri 1 Kenari Pak.
5: Oke baik Denoval. Esok ya kita ketemu di sekolah ya.
3: Setibanya Noval di sekolah, tak lama kemudian datang Pak Adi dengan seragam damkar, akhirnya bertemu dengan Noval. Sembari menanti pengambilan rapor, Pak Adi pun mengajak Noval bercerita di taman sekolah.
6: Selamat pagi Pak Adi, saya Noval.
5: Oh, kamu Noval?
6: Iya betul Pak Adi.
5: Iya, selamat pagi juga. Ini belum mulai pengambilan rapor ya?
6: Masih menunggu rapat guru sih Pak.
5: Oke, kita duduk aja di sini dulu ya.
6: Oh iya Pak Adi.
5: Noval berapa bersaudara?
6: Kami 3 bersaudara Pak. Adik saya laki-laki di SMP dan perempuan masih di TK.
5: Oh gitu. Terus siapa yang ngambil rapor adik-adikmu?
6: Setelah ini saya yang ngambil rapor adik di SMP dan ibu yang ambil rapor adik di TK karena kebetulan dekat dari rumah Pak.
5: Gini deh Noval, kalau begitu setelah dari sini kita sama-sama ke sekolah adikmu ya. Rumahmu jauh ya dari sini?
6: Sekitar 1,5 kilo sih Pak dari sini.
5: Terus Noval ke sekolah pakai apa?
6: Kadang-kadang jalan kaki atau pakai motor ayah saya.
5: Terus ayah kamu tidak pakai motornya lagi?
6: Kan ayah sudah meninggal 2 tahun lalu Pak, karena pecah pembuluh darah di otaknya.
4: Maaf ya Dinoval, saya lupa. Kalau boleh tahu, apa cita-citamu? Mau lanjut kemana nanti?
7: Saya sih ingin ambil jurusan psikolog, Pak. Karena saya sering dijadikan teman curhat di sekolah.
4: Wah, hebat ya Noval ya. Padahal kamu sendiri juga punya beban hidup. Anak super.
3: Setelah mengambil rapor milik Noval dan adiknya, Pak Adi dan Noval beranjak menuju rumah Noval.
7: Ini Pak rumah saya dan ini ibu saya.
8: Selamat siang Pak.
4: Selamat siang Bu, saya Adi.
8: Oh iya Pak.
4: Adik Noval kemana ya Bu?
7: Sedang bermain sama anak-anak sekompleks lain Pak.
4: Oh iya, ibu Noval sudah sakit lama ya?
7: Iya Pak, lumayan lama semenjak kecelakaan beberapa tahun lalu.
4: Terus sudah dibawa berobat kemana?
8: Sudah Pak, sudah kami ke dokter syaraf dan psikolog juga. Tapi tidak ada perubahan.
4: Bu, kata dokter, ibu sakit apa?
8: Sindrom apa gitu pokoknya Pak. Ya beginilah kondisi saya. Tidak bisa merasakan kaget. Juga saya suka cemas di tengah keramaian.
4: Oh begitu Bu.
3: Dari pertemuan itu, Pak Adi mencoba mengungkapkan kisah Noval dengan membagikan foto dan cerita pertemuan mereka di media sosial. Tak lama berselang, keluarga dekat Noval yang merupakan saudara dari ibunya pun menyadari bahwa ibunda Noval adalah saudara mereka yang telah lama hilang kabar.
6: Halo, selamat siang Pak Adi.
4: Oh iya Denoval, bagaimana kabarmu hari ini?
6: Terima kasih Pak Adi, Bapak sudah banyak membantu saya. Sampai keluarga besar kami menemukan keberadaan kami.
4: Syukurlah Noval, maaf ya saya tidak bisa banyak membantu kamu.
6: Terima kasih ya Pak Adi, Bapak bukan hanya seorang petugas pemadam kebakaran saja. Tapi bagi saya, Bapak adalah sosok pejuang kemanusiaan untuk kami.
4: Sama-sama Denoval, nilai kemanusiaan itu amanah dari Pancasila.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya.
2: Jaga malam, jangan

Lagi-lagi teman produ gue Wisnu Santika featuring Now ya, dengan Tak Pekah. Lagunya enak banget sumpah ya, kayak bikin kita tuh pengen karaoke bareng gitu ya di malam hari ini. Yang masih bangun mana suaranya? Okay, artinya belum tidur ya. Atau mungkin yang baru pulang dinas, yang baru selesai beraktivitas, entah mungkin ngerjain PR, tugas-tugas apa gitu. Yang lagi dalam perjalanan pulang juga, atau mungkin yang lagi nongkrong tuh jangan-jangan yang dari tadi bilang 5 menit lagi tidur, tapi sampai sekarang HP masih di tangan. Welcome back di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama Aku Rantia Suparji ya. Aku bakal nemenin kamu dan jam segini tuh sebenarnya waktu yang agak unik ya. Karena kalau siang kita masih sibuk dengan aktivitas, tapi kalau udah jam ini otw mau jam 10 ya, setengah 10 malam, biasanya mulai masuk fase ya, buka HP, cek chat, cek Instagram, cek TikTok, cek story orang, terus tiba-tiba lihat teman upload sesuatu dan kita cuma bisa bilang, "Lah, kok dia bisa sampai situ?" Tenang, malam ini kita gak akan membandingkan hidup kita sama orang lain. Kita bakal ngobrol aja. Kamu mau ngobrol apa ya? Karena setiap orang tuh punya timeline masing-masing. Dan yang penting malam ini kalian di sini dan saya mau tahu ya, hari ini kalian kasih nilai berapa dari 1 sampai 10? 1 berarti ya. Kalau kemarin-kemarin di Jaga Malam aku sempat ngasih polling gitu ya buat yang mau bergabung gitu. Jadi kalau disuruh pilih kan apa ya, saya lupa ya sama topik karena udah dari minggu lalu kalau nggak salah ya, aduh. Jangankan minggu lalu, 4 detik yang lalu aja aku ngomong apa lupa ya. Aduh, udah benar-benar tuir nih ya. Oke, jadi teman produ, aku pengen nanya hari ini kalian kasih nilai berapa dari 1 sampai 10 untuk mungkin aktivitas atau kegiatan yang udah kalian jalani selama seharian ini ya. Kira-kira di rating berapa kira-kira? Ya, kehidupan kamu hari ini di rating berapa? Di angka 1 yang biasa-biasa aja, atau mungkin kayak wow, hari ini tuh aku happy banget, ya udah langsung ya di nomor 10 karena bahagia seharian, atau mungkin lagi patah hati, aduh. Itu bukan satu lagi tapi 0 guys. You're

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasi

teman Produa, balik lagi di Jaga Malam. Oke, ya. Oke, kita naik level dikit ya. Kalau ditanya hari ini kamu paling capek karena apa? Kerja, sekolah, kuliah, macet atau mungkin panas ya. Ya, udah panas di lampu merah, macet, panjang antri. Atau mungkin karena PR atau tugas atau capek karena ketemu manusia-manusia toksik. Karena kadang yang bikin capek bukan aktivitasnya tapi orangnya. Ada enggak yang hari ini dari pagi sampai malam ketemu banyak orang tapi begitu sampai rumah justru pengennya tolong jangan ngajak ngomong dulu, bukan marah, bukan jutek, cuman sosial baterainya udah 1%. Iya, oke. Okay. HP kalau baterainya itu 1% langsung kita cas kan. Tapi kalau energi kita 1% kadang malah dipaksa. Ah, ayo keluar lagi. Yuk nongkrong, yuk ngobrol. Aduh. Oke, pengen nanya sekali lagi hari ini aku capek karena apa ya? Kamu capek karena apa, teman Produa? Hanya kamu yang tahu. Tapi secapek-capeknya kamu tetap tersenyum.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
2: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Cause who gon' stop me, bitch? Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.

0: Judy online bahaya.
1: Ow! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judy

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

teman-teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ranti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Edisi hari Selasa 15 September 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, gila ya, dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

Oke, teman Pro 2. Nah, kesehatan pencernaan kita ya, teman Pro 2, pastinya harus diperhatikan ya kan. Pagi ini kira-kira udah sarapan apa nih sebelum memulai aktivitas? Oke, makan makanan berat atau makan real food ya? Makan apa ya, salad ya, atau udah makan nasi pagi-pagi ini? Oke, kadang orang beda-beda ya. Ada yang lebih memilih makan makanan yang agak berat untuk sarapan pagi, tapi ada yang memilih makanan ringan aja yang sehat juga gitu ya. Oke, tapi ngomongin soal kesehatan pencernaan ya, sebagian orang itu mempertimbangkan mengonsumsi suplemen probiotik ya untuk kesehatan pencernaan. Tapi sebenarnya kita bisa mendapatkan asupan probiotik dari beberapa makanan ini ya, secara alami bisa kita dapatkan asupan probiotiknya. Nah, jadi dalam diet sehari-hari teman Pro 2, sebaiknya kita memasukkan pangan yang tinggi probiotik. Kenapa? Karena melansir dari Health, konsumsi probiotik mendatangkan aneka manfaat seperti menyeimbangkan bakteri usus, mendukung daya tahan tubuh, kulit lebih sehat, dan membantu menurunkan berat badan. Nah, akan tetapi kira-kira apa harus beli suplemen probiotik atau tidak? Ya, ternyata tidak ya. Kita bisa mendapatkan asupan probiotik ini dari beberapa jenis makanan. Nah, yang pertama adalah yogurt ya. Salah satu sumber probiotik terbaik itu adalah yogurt. Yogurt sendiri terbuat dari susu yang difermentasi menggunakan bakteri lactic acid dan bifidobacteria. Melansir dari Healthline, sebuah tinjauan yang terbit pada 2022 menyebut konsumsi yogurt secara rutin bisa meningkatkan kesehatan tulang, jantung, dan pencernaan, kemudian menurunkan risiko diabetes, kanker, dan menjaga berat badan. Kalau beli yogurt, pilih yogurt dengan kultur bakteri aktif dan perhatikan gula tambahannya, teman Pro 2. Yang kedua adalah tempe. Ini makanan yang merakyat banget ya. Indonesia punya pangan lokal tinggi probiotik yaitu tempe ya, terbuat dari kacang kedelai. Pangan yang satu ini merupakan sumber protein nabati yang mudah ditemukan. Proses fermentasi membuat kandungan asam fitat pada kedelai ini berkurang. Asam fitat sendiri adalah senyawa tanaman yang menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan juga seng. Yang berikut ya adalah kimchi. Ini makanan ala orang Korea ya. Kimchi sendiri adalah makanan pendamping yang wajib ada di meja makan orang Korea. Kimchi terbuat dari kubis napa atau lobak yang difermentasi menggunakan bakteri lactobacillus. Di balik rasanya yang cukup tajam, kimchi ini tinggi kandungan probiotiknya. Yang berikut adalah acar ya. Acar ini sering hadir sebagai topping salad, nasi goreng, atau masakan lain. Umumnya acar menggunakan sayuran sebagai bahan utama termasuk ketimun, beet, lobak, dan wortel. Cara membuatnya juga praktis. Melansir dari Good RX, potong-potong sayuran favorit, lalu siapkan campuran cuka dan air dengan perbandingan yang sama. Kemudian masukkan campuran cuka dan sayuran ke dalam toples. Tambahkan garam sesuai selera, tutup dan simpan toples di dalam kulkas selama 1 jam hingga beberapa hari, dan acar siap dinikmati. Ini pasti kamu udah pernah makan kan. Yang terakhir ada miso. Miso sebenarnya merupakan bumbu tradisional Jepang yang banyak digunakan sebagai campuran kuah makanan. Bumbu yang satu ini tinggi probiotik karena terbuat dari fermentasi kedelai dengan garam dan jamur yang disebut goji. Di Jepang, miso populer digunakan untuk membuat sup miso untuk sarapan. Selain probiotik, miso juga kaya akan protein, serat, vitamin K, mangan, dan tembaga. Wah, kalau kamu kira-kira suka sering makan sumber probiotik yang mana nih, teman berdua? Tempe, acar, itu kayaknya paling gampang ya. Yogurt ya. Oke deh, semoga tetap sehat aja deh kita ya teman Pro 2, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.